antara mereka bertiga. Ada Anggis Devaki, Bernadia, dan juga Gea Indrawari. Nih teman Pro 2, yang bisa kamu pilih satu di antara mereka bertiga, yang nanti hasil vote-nya paling banyak di setengah delapan bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung gas meluncur, buka Instagramnya Pro 2, kamu tap story sampai yang paling terakhir teman Pro 2. Di situ nanti kamu bisa nemu vote-nya ya, nanti bisa pilih satu di sana. Untuk kamu juga yang belum ngefollow Instagram Pro 2, kenapa belum ngefollow? Ayolah gas follow ya di @rri_pro2banten, biar kamu tahu update-update dari Pro 2 FM Banten.

0: Tuh Pro 2, sebelum kamu lanjut beraktivitas, kita update dulu kondisi lalu lintas bareng dengan Ibda Agus dari Polresta Serang Kota. Tuh Pro 2, selamat pagi Ibda Agus, bagaimana untuk traffic update di pagi hari ini?
1: Selamat pagi.
0: Ya Ibda Agus, boleh dikasih tahu untuk update lalu lintas di pagi hari ini seperti apa?
1: Selamat pagi Pro 2, dengan Ibda Agus, dilaporkan untuk wilayah Kota Serang, dilaporkan dari rekan-rekan. Untuk wilayah Kota Serang arus lalu lintas namun tetap lancar. Untuk kebetulan saya ada di Bundaran Kopassus, acara untuk arus lalu lintas dilaporkan ramai juga namun tetap lancar. Demikian Ibu Sarah dilaporkan.
0: Oke, untuk himbauannya nih, Ibda Agus, untuk Teman Pro 2, bagaimana himbauannya?
1: Untuk himbauannya, untuk pengguna jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Terima kasih, Bu Sarah, dilaporkan.
0: Oke, terima kasih, Ibda Agus, untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

udah di 7:30 ya. Ini aku mau kasih tau kamu untuk hasil polling dari Spada Pilih Lagu Kamu, hasil vote-nya sama berdua. Karena di pagi hari ini aku nge-battle Anggis Devaki, Bernadia dan juga Gia Indrawari. Wah, ini cukup ketat ya sama berdua. Ini ternyata beda tipis banget nih untuk hasil vote-nya. Tapi ternyata banyak yang nge-vote Gia Indrawari dengan perolehan polling 34%. Jadi langsung aja aku puterin 3 lagunya Gia untuk kamu di pagi hari ini tanpa jeda teman-teman berdua.

Tolong berdua, kamu baru aja dengerin 3 lagunya Gia Indrawari di pagi hari ini dari Sepada Pilih Lagu Kamu. Tolong berdua, gimana? Udah sing along dengan Gia Indrawari ya, dari lagu-lagu Doi yang beberapa tahun yang lalu ya, tolong berdua, sampai yang terbaru. Tapi emang apa ya, bisa dibilang lagu-lagunya Gia tuh relate juga sama kita ya enggak sih tolong berdua. Jadi kayaknya enak buat dimasukin ke playlist dan juga bisa kamu request di Prodi FM Banten.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku tuh tadi lagi scroll-scroll media sosial ya. Teman Pro 2 lagi scroll X terus kaget gitu ya, karena di timeline aku banyak banget teman-teman aku yang ngerasa sedih nih teman Pro 2. Karena ini juga sebenarnya bikin kaget juga sih, karena salah satu penulis yang terkenal banget dari Jepang, teman Pro 2, Keigo Higashino, ini ternyata tutup usia di 68 tahun, teman Pro 2. Jadi tadi tuh aku pas buka tweet gitu kan, ya kayak, ah masa sih gitu kan, karena setahu aku, Keigo sendiri kan kayak baru ngeluarin buku gitu ya, terus juga kayak, emang benar, takutnya kan sekarang banyak banget hoax-hoax gitu kan, dan ternyata ini benar teman Pro 2. Jadi penulis novel asal Jepang ini, Keigo Higashino ini meninggal dunia di usia 68 tahun teman Pro 2, dan kabar ini diumumin oleh penerbitnya di hari Senin kemarin ternyata. Dan dalam pernyataan penerbit ke publik gitu ya, ternyata Keigo Higashino ini sudah meninggal di tanggal 23 Juli 2026 setelah berjuang melawan kanker kolon atau usus besar yang selama beberapa waktu terakhir ini teman Pro 2. Jadi ini apa ya, bikin kaget juga sih jujur ya teman Pro 2, karena kan banyak banget novel-novelnya Keigo sendiri yang apa ya, udah banyak banget lah di mana-mana, di negara-negara mana udah ada versi terjemahannya juga, udah nulis ratusan buku juga. Karena kalau nggak salah Keigo sendiri tuh udah debut itu di tahun 1985 teman Pro 2, dengan ya itu bukunya udah ratusan, karyanya juga udah diterjemahin dan diterbitkan ke berbagai negara dan juga wilayah, bahkan ada beberapa novelnya juga gitu ya yang diadaptasi jadi film dan juga untuk film dan juga seri-seri televisi gitu ya teman Pro 2. Jadi ini kayak mungkin banyak juga teman-teman aku yang akhirnya suka baca novelnya Keigo sendiri yang bilang banyak kenangan Keigo yang akhirnya disimpan di dalam novel yang mereka punya teman Pro 2. Dan novel-novel dari Keigo sendiri memang bestseller sih ya, salah satu bestseller juga kalau di Indonesia gitu teman Pro 2, dengan banyak banget yang versi terjemahannya juga gitu ya teman Pro 2. Walaupun Keigo sendiri udah tutup usia, tapi kisahnya bakal selalu hidup di dalam novel-novelnya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pradua, dan masih sama aku Sarah Genevi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pradua. Gimana, udah mulai beraktivitas kah, atau mungkin masih cari sarapan, lagi sarapan? Ya, makan pelan-pelan aja teman Pradua, gak usah buru-buru. Kalau buru-buru takut keselak. Dan mungkin nanti kalau kamu misalkan ada rencana mau jajan segala macam, ya hati-hati juga ya teman Pradua, dipilih-pilih juga jajanan, makanan, dan minumannya juga gitu ya. Karena yuyur gitu teman Pradua, dari kemarin tuh aku udah sakit tenggorokan, terus juga kayaknya ini sekarang sariawan. Jadi tuh kayak aduh kenapa ya. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan terus ya teman Pradua. Di setiap kamu beraktif aktivitas, diminum juga vitaminnya biar tetap fit juga. Karena kalau badan udah gak enak gitu ya, kayak udah pegel-pegel, nah itu diminum vitaminnya atau Ompro 2. Terus kalau udah ngerasa tenggorokan sakit, jangan aneh-aneh. Kadang tuh kalau lagi tenggorokan sakit terus temen tahu gitu ya, kayak itu kayaknya obatnya es deh. Kadang ada yang teman yang kayak gitu ya sama Ompro 2, tapi emang kadang walaupun radang bawaannya pengen minum es aja, kan tuh kayak godaan untuk sembuhnya berat ya. Ya pokoknya kamu terus jaga kesehatan kamu sama berdua, karena sehat itu mahal ya. Dan kalau udah sakit tuh, wah makan pun jadi gak nikmat sama berdua.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Top 2, wah ini kayaknya Avenger Doomsday belum tayang filmnya, dari trailer aja udah mecahin rekor ya Top 2, karena ini jadi trailer film paling banyak ditonton kedua sepanjang masa Top 2 dengan 503 juta view. Banyak banget ya. Dan ini benar-benar bikin kaget juga, padahal baru trailer juga. Baru trailer gitu ya Top 2, belum filmnya gitu kan ya, padahal yang terdekat adalah Spider-Man Brand New Day. Aduh aku belibet deh dengan R. Dan ini ternyata view-nya udah 503 juta Top 2. Wow, banyak banget ya. Kayaknya yang nonton gak cuma dari Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain juga. Bahkan kadang mungkin di rewatch lagi, diputar-putar terus ya Top 2, ditonton ulang terus kan ya. Karena emang banyak banget yang excited dengan film-film dari Marvel Cinematic Universe.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Salah satu koma enam Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada ya. Jadi kebersamaan kita sekarang tinggal 1 jam aja nih, sampai jam 10 di Spada Koma Pro 2. Dan ya, aku masih bakal terus lanjutin kamu, nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti di Santai Siang Pro 2 Top Hit List.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

satu lagu dari Aespa sama Braduan Next Level, salah satu lagu hits mereka ya, dan baru aja apa ya comeback ya Aespa di Jepang sama Braduan dengan lagu baru mereka Kiss and Tell, yang ternyata ini di spoiler juga sama Giselle sama Gijel. Kalau ternyata awalnya itu Kiss and Tell ini ternyata B-side sama Braduan, tapi Giselle bilang kayak ini tuh terlalu bagus, lagu ini gak bisa jadi B-side karena terlalu bagus, gimana kalau kita jadiin title track aja. Dan ternyata sama Braduan benar kan. Akhirnya Aespa comeback di Jepang dengan lagu Kiss and Tell nih sama Braduan. Wah, B-side aja sebagus itu ya ternyata, gimana nanti title tracknya. Tapi ternyata Kiss and Tell-nya dijadiin title track, dan ya B-side-nya juga tetap keren-keren nih lagu-lagunya Aespa sama Braduan.

dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan Churros dari Spanyol di posisi 9 dan Donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Tom Pro 2 setelah absen dari tahun 2017, Formula One akhirnya balik lagi ke sirkuit internasional Sepang Malaysia, Tom Pro 2. Sepang Malaysia ya, bukan Sepang Kota Serang, Tom Pro 2. Tapi yang kembali kali ini bukan GP Malaysia, tapi Bahrain Grand Prix yang nanti bakal digelar di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026, Tom Pro 2. Kalau kamu bertanya-tanya, itu kan Bahrain, kenapa ada di Malaysia gitu ya? Ternyata perubahan lokasi ini dilakukan karena Bahrain tidak memungkinkan menjadi tuan rumah sesuai jadwal akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, Tawang Pro 2. Jadi F1 ini akhirnya FIA juga, terus juga akhirnya pemerintah Bahrain dan Malaysia sepakat nih untuk ya udahlah dipindahin aja venue balapannya ke Sepang Malaysia Tawang Pro 2 tanpa mengubah status sebagai Bahrain Grand Prix ya Tawang Pro 2 maupun posisinya di kalender F1 musim 2026.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Ke Ghost Rider nih kayaknya jauh banget ya. Dari genre aja udah jelas banget super duper beda banget sama Pradua Ryan Gosling yang akhirnya official resmi bergabung ke MCU alias ke Marvel Cinematic Universe sama Pradua, karena Marvel Studio sendiri udah ngumumin kalau Ryan sendiri gitu kan ya bakal memerankan Ghost Rider, sekaligus ini jadi debut resmi karakter tersebut di Marvel Cinematic Universe sama Pradua. Dan filmnya, film solonya dijadwalin tayang di tahun 2028. Wow, banget gak sih di tahun 2026 sampai tahun 2028. Kayaknya setiap tahun kita bakal nikmatin film-film dari Marvel sendiri, Tom Pro 2 yang udah di spoiler juga di San Diego Comic Con kemarin gitu ya. Cuma ya semoga aja gak ada penundaan jadwal ya rilisnya Tom Pro 2 sesuai, semoga sesuai dengan timeline yang udah di spill ke kita-kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

0: program Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lebak belum berjalan secara menyeluruh. Meski pembentukan koperasi telah dilakukan di seluruh desa dan kelurahan, baru sebagian yang telah memasuki tahap operasional. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan hingga saat ini baru 58 KDKMP yang menjalankan aktivitas operasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim para atletik Indonesia tampil impresif dengan meraih 16 medali dalam World Para Atletik Grand Prix 2026 di Meksiko. 15 dari 16 medali itu adalah medali emas, sedangkan satu lainnya adalah medali perak. Indonesia finish sebagai runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Meksiko.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, trailer dan poster resmi film Istimewa telah dirilis. Sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Sang sutradara Ruben Adrian mengatakan, film tersebut sejak awal dirancang untuk menghadirkan perspektif baru mengenai anak-anak disabilitas melalui kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List sama aku Sarga Nevi yang bakal menemani kamu selama 2 jam nih ya, teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Kalau tadi nemenin kamu di sepeda, lanjut lagi nih ya nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, teman Pro 2 masih jadi teman terbaik kamu. Jadi aku juga masih nerima nih untuk kamu yang pengen request-request lagu, masih boleh banget ya, bisa chat ke aku di 081 11 45 1016. Langsung aja, Sar, gue mau request lagunya si ini, judul

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro The Top Hit List ya. Masih muterin lagu-lagu requestan kamu nih, teman Pro 2. Dan ini juga ada dari siapa lagi nih, Ina katanya yang pengen request lagunya Kendrick, ada gak Sar yang sama Sta? Oh ada dong, tenang aja ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Kendrick, aduh ini aku boleh spoiler gak ya? Karena nanti tuh di hari Kamis tuh bakal rame banget teman Pro 2 di Pro 2 FM Banten ya. Salah satunya bakal nanti ada Kendrick juga yang bakal datang ke sini. Terus juga ada, aduh aku spoiler boleh gak sih? Pokoknya aku spoiler dulu, ada Kendrick nanti kesini di hari Kamis ya, tahun Pro 2 di Pro 2 FM Banten. Bakal ngobrol-ngobrol di sini juga gitu ya, tahun Pro 2. Terus next nih kita lanjut lagi ya, kayaknya aku gak mau spoiler banyak-banyak lah. Terus di sini ada Val yang katanya pengen request lagunya Drive yang Akulah Dia yang new version, ada gak Sar? Oke, coba kita cari dulu ya, Drive new version dari Akulah Dia. Oke, ada. Tenang aja. Terus dari 0878 sekian, kita cek namanya ya. Wah, cuma titik doang. Aku bingung deh. Manggilnya siapa ya? Oke deh, ini katanya mau request lagunya Etis yang apa aja. Etis. Oke, K-pop ya. Apa ya lagunya Etis, banyak lagi di sini. Aku puterin yang apa ya? Aku bakal puterin remaja lah ya nanti ya. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Kamu Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List nomor Pro 2. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam lagi. Yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tomor 2, kita lanjut lagi singelang dengan lagu-lagu rukisan kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, Tomor 2, karena di sini ada yang request, katanya ada enggak lagunya Niki yang Sumpah Mati? Ada dong. Masa enggak ada? ada lagunya Niki ya yang sama Andi Rianto. Ya, ini kayaknya juga banyak banget ya Andi Rianto collab sama musisi-musisi lain selain Ade Govinda. Ya enggak sih Tomor 2? Terus juga ada yang request lagunya Salon 7 yang sederhana. Oke, emang lagu Salon 7 tuh selalu enak didengar sih kata aku mah ya. Dari dulu aku SD sampai sekarang, wah lama banget tuh Salon 7 ya berkarir di Indonesia atau Pro 2, karena emang lagu-lagunya tuh relate juga. Tapi dari semua lagunya Salon 7 tuh aku paling enak banget yang Pemuja Rahasia, si Jujur gitu ya Tomo Pro 2. Terus akhirnya comeback lagi di tahun ini gitu kan, ngeluarin single Sederhana. Wah itu juga ngena juga, jadi salah satu lagu favoritnya Salon 7 aku juga nih Tomo Pro 2. Terus next nih ada yang request lagunya siapa sih nih, Ed Sheeran, Apa Aja. Apa aja? Apa ya? Gak ada yang apa aja. Apa ya? Bakal aku puterin yang Kamera kali ya. Dan untuk kamu, Tomo Prado, yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pradua, kayaknya aku mau ngasih spoiler lagi untuk kamu di hari Kamis ya. Karena kalau tadi aku udah nge-spoiler kalau bakal ada Kendris ya. Tapi gak cuma ada Kendris aja yang datang ke Pradua FM Banten. Karena banyak musisi-musisi lain kayak Nicky Baker masuk ke sini nanti ya di hari Kamis. Ada juga siaran bareng di Pradua FM Banten. Terus juga ada siapa lagi yang bisa nebak? Ada Rimar juga, teman Pro 2. Terus ada Josh Florentino, Josh Flo, dan juga ada Nabila Takiyah juga, teman Pro 2. Jadi sebenarnya banyak musisi-musisi yang nanti main ke Pro FM Banten, seru-seruan ngobrol-ngobrol di sini, teman Pro 2. Jadi mungkin kamu yang ngefans banget sama Nabila Takiyah, ngefans banget sama Nicky, sama Rimar, sama Josh, sama Kendris, wah pokoknya juga ada musisi lainnya juga yang nanti bakal seru-seruan di Pro FM Banten, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin ada join ke fanbase gitu ya, ya datang aja ke sini untuk ketemu juga teman Pro 2. Boleh banget nanti bakal di spoiler juga. Jadi untuk kamu yang kepo bisa follow aja Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten karena nanti bakal di spill lebih lanjut di sana teman Pro 2.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101

101,6 Pradua Banten, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini waktunya aku cabut dulu ya, karena ini Fitri Rianti udah masuk ke studio, udah kayak, oh dasar gantian-gantian. Udah gak sabar banget pengen jadi teman terbaik kamu selanjutnya, teman Pradua, untuk nemenin siang, santai siang kamu dan juga sore ceria kamu. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu, aku mau jajan, bye-bye teman Pradua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di siang hari ini? Kalau udah masuk di jam 12 siang, itu artinya udah masuk di jam makan siang. Betul enggak? Tapi kalau kamu lagi malas makan siang, ya udah kita nyemil yang manis-manis aja teman Pro 2. Sekarang tuh lagi heboh banget dengan yang namanya cemilan Dubai Chewy Cookie. Yang ada isian kunafanya itu tuh teman Pro 2 ya. Di mana-mana tuh aku sering banget ya ngedapetin Dubai Chewy Cookie itu dijual di mana-mana. Di pinggir jalan juga ada, di bakery-bakery tertentu juga ada teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol langsung dengan salah satu entrepreneur muda yang dia juga jualan plus bikin sendiri Dubai Chewy Cookie. Seperti apakah dia dan kira-kira rasanya enak banget atau enak aja? Nanti bakalan kita coba ya teman Pro 2 ya. Kita coba dulu, ada Kak Salwa Fitriana. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Kak Salwa Fitriana ini adalah owner dari Tasty Wow.
1: Betul.
0: Oke. Sebelum kita ngobrolin soal Dubai Chewy Cookie-nya, ini Tasty Wow udah lama berdiri?
1: Dari 2023.
0: 2023 berarti ya, udah 3 tahun.
1: Iya, betul.
0: Itu pertama kali kamu merintis Tasty Wow itu udah namanya udah Tasty Wow atau gimana?
1: Oh enggak, awalnya aku tuh dari Instagram pribadi aja dulu. Merintis ya, nama juga perintis bukan pewaris gitu. Jadi awalnya dari Instagram pribadi dulu, terus juga kan ya uangnya ngumpulin modalnya dari uang jajan aja gitu kan. Terus habis itu ngumpulin, terus awalnya jual cookies dulu sebenarnya, nggak langsung brownies. Terus habis itu cookiesnya sempat ya peminatnya makin turun, akhirnya siapin mental dulu. Habis itu bangkit lagi di awal 2024 itu jual brownies.
0: Oke.
1: Nah, baru kesini-sini ada Instagram Tasty Wow.
0: Oh, berarti Tasty Wow itu baru dibikin 2026.
1: Iya.
0: Untuk namanya.
1: Enggak, 2025.
0: Oh, 2025. Iya. Tasty Wow ini diambil dari apa? Dari kata apa?
1: Tasty. Tasty kan itu enak. Iwow-nya itu panggilan aku di rumah. Iwow.
0: Oh, Tasty Wow gitu. Oh, aku kira wow itu maksudnya representasi rasa yang wow dari cookies-cookies kamu.
1: Bisa jadi itu, bisa jadi juga dari nama aku gitu. Jadi artinya tuh dari banyak gitu loh.
0: Oke, Tasty Wow ya.
1: Iya, betul.
0: Alright. Nah, tadi juga sempat di-spill kalau ternyata modal awal itu dari uang jajan yang dikumpulin.
1: Betul.
0: Berarti pertama kali kamu ngebuka usaha ini, dulu modalnya sampai berapa?
1: Modalnya sih karena cookies tuh kan modalnya gak terlalu banyak ya. Jadi 100-200 juga udah bisa. Cuman kan emang bahan-bahannya bukan yang premium ke atas banget gitu. Masih bahan-bahan yang mungkin terjangkau tapi enak gitu loh.
0: Oke. Kamu emang berarti dari awal hobi banget masak?
1: Iya, awalnya sebelum buka ini juga sering bantu-bantu catering keluarga sih. Terus habis itu coba bikin yang manis-manis gitu. Jadi ya udah sampai sekarang.
0: Oke. Tapi emang ada basic ini, maksudnya sempat les gitu. Berarti belajarnya dari siapa?
1: Otodidak aja.
0: Otodidak aja. Mama
1: coba-coba. Mama ya udah aja gitu loh. Biasa aja sih sebenarnya, enggak ada kelas baking, enggak ada.
0: Oke. Belajar dari YouTube.
1: Iya, dari TikTok, kayak gitu-gitu. Dipelajarin, terus resepnya diperbaikin lagi yang kita mau, ya udah jadi.
0: Oke, keren banget ya. Tapi emang kayaknya zaman sekarang tuh kalau mau buka usaha, apapun jenisnya itu kayaknya bisa aja ya.
1: Iya, betul. Bisa kalau kita yang mau gitu loh. Betul.
0: Tapi pertama kali ketika kamu pengen buka usaha ini, buka usaha perbakingan, perdisertan kali ya, nyebutnya ya. Itu emang langsung kepikirannya kesana?
1: Iya. Terus soalnya bikin apa ya? Karena kan kalau makanan berat tuh udah ada kakak ya catering gitu. Bikin apa yang cemil-cemil enak gitu kan. Terus maunya aku tuh selalu menempatkan diri kepada aku customer maunya makan enak tapi murah gitu. Bisa enggak gitu loh.
0: Okay.
1: Ya udah aku presentasiin aja, aku jualin gitu.
0: Oh, baik. Tapi kenapa memilih cookies untuk pertama kali uji coba buka usaha?
1: Karena waktu itu lagi happening banget cookies-cookies itu di tahun 2023. Terus mudah juga sih menurut aku dibuat, tinggal cemplung-cemplung oven gitu, udah sih gitu.
0: Oh oke, okay. Padahal aku ngebayanginnya kayaknya cookies itu kayaknya susah gitu ya. Butuh kematangan yang pas gitu, enggak juga ya?
1: Kalau dari sisi itu iya betul, cuman ya gitu kita kan juga buatnya beberapa kali, enggak langsung bikin jadi enggak.
0: Butuh waktu berapa lama trial and errornya?
1: Trial and error tuh 4 kali 5 kali lah.
0: 4 kali 5 kali udah jadi ya?
1: 4 sampai 5 kali, iya betul.
0: Oke, dari cookies bergeser ke brownies teman Pro 2. Brownies ini butuh proses cukup lama juga nggak untuk trial and errornya?
1: Nggak, justru brownies ini kan susah banget ya, karena kan dari shiny crustnya itu atasnya susah kalau misalkan orang-orang yang baru pertama kali. Entah kenapa untungnya aku tuh langsung keluar gitu shiny crustnya, jadi langsung ya udah langsung jadi sesuai apa yang aku mau. Teksturnya lembut, teksturnya basah, fudgy gitu. Ya udah, jadi selesai.
0: Oh oke, okay. Berarti sekali coba langsung jadi.
1: Iya betul, alhamdulillahnya itu.
0: Oh oke, okay. Berarti emang ada bakat-bakat tangan yang luar biasa ya teman Pro 2 ya, udah terlatih ya. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan cookies atau brownies, secara proses produksi kamu lebih suka yang mana? Lebih susah yang mana juga?
1: Susah sih dua-duanya enggak ya, cuman mungkin lebih kegampangan brownies gitu, karena step by stepnya enggak terlalu susah. Kalau cookies ini kan kita juga harus lihat dulu dari butternya, butternya harus dalam keadaan dingin kah, nanti hasilnya bagaimana. Kalau misalkan dalam keadaan suhu ruangan itu hasilnya menentukannya segimana, dan juga dalam keadaan panas, nanti dia hasilnya bakal lebih lumer gitu. Jadi beda-beda hasilnya nanti. Tapi kalau misalkan brownies itu ya udah langsung langsung cemplung-cemplung susah ya gitu.
0: Kalau kata Salwa cemplung-cemplung, tapi bayangan gue kalau gue yang cemplung-cemplung kayaknya belum tentu jadi brownies ya. Jadinya mainan kali ya, nomor 2 ya. Oke, okay. Nah kalau pertama kali kamu jualan cookies, waktu itu dijualnya kemana?
1: Awalnya jualnya masih di Instagram, abis itu coba masukin ke kafe-kafe, sama masukin ke sekolah-sekolah. Tapi kan dilihat juga dari harganya ya, harga harga cookies kan pasti bisa 5 ribuan ke atas gitu loh. Jadi gak masuk nih di harga anak sekolah. Akhirnya ke kafe, kafe juga akhirnya tetap turun juga gitu. Jadi stop.
0: Peminatnya akhirnya turun ya. Karena mungkin tapi emang sih beberapa waktu yang lalu cookies itu sempat naik banget ya.
1: Iya betul.
0: Dengan berbagai macam bentuk ya.
1: Iya.
0: Dan berbagai macam warna. Terus sekarang itu lagi turun, naik lagi Dubai Chewy. Nah Dubai Chewy cookie ini mulai dibentuknya kapan?
1: Dubai itu baru baru tahun ini.
0: 2026.
1: Iya baru tahun ini.
0: Apa yang bikin kamu akhirnya ikutan tren? Ya udahlah, gue bikin yang lagi tren aja, Dubai Chewy cookie.
1: Karena awalnya sebenarnya dari request customer. Aku aku tuh tipe yang udah deh apa customer mau apa, aku bikin gitu loh. Customer mau beli apa, mau request apa, pasti aku bikin. Jadi kayak palu gada aja, apa mau gue ada gitu loh. Kayak udah deh enggak apa-apa deh, sini gitu. Terus customer tuh minta aku mau dong kunafa tapi kulitnya mochi, karena ada beberapa orang yang nggak suka kulitnya marshmallow, nggak suka marshmallow lah intinya mereka. Dan juga mochi itu kan identiknya sama yang kalau aku yang buat gitu loh, nggak terlalu manis semanis Dubai Chewy cookie marshmallow gitu loh. Jadi awalnya nggak langsung ke Dubai Chewy cookie tapi ke kunafa royal mochi dulu.
0: Okay.
1: Yang kulitnya mochi. Terus habis itu udah selang beberapa bulan baru deh buat Dubai Chewy cookie. Soalnya waktu itu turun juga, sama karena mungkin bosan kali ya. Akhirnya wah gak bisa nih turun terus gitu. Akhirnya buat Dubai Chewy cookie, akhirnya naik lagi. Terus habis itu ada yang minta lagi strawberry itu. Oke, dinaikin lagi, ya udah jadi sampai sekarang.
0: Oh berarti yang strawberry itu pakai ini, pakai marshmallow?
1: Iya, strawberry dikasih coklat, lelehan coklat, dikasih atasnya Dubai Chewy cookie toppingnya.
0: Oke, okay, bikin Dubai Chewy cookie susah gak sih?
1: Sama,
0: cemlong-cemlong doang. Iya. Tapi kan kalau aku ya sebagai konsumen aja ya, ada ajanya ya teman Pro 2 ya. Jadi sebagai konsumen aja, gue tuh ngelihatnya kayak bikin Dubai Chewy cookie tuh kayak susah banget gitu loh kak.
1: Iya, sebenarnya kalau mungkin kalau yang awam gitu ya, susah karena kita harus tahu juga suhu apinya, nggak boleh terlalu kebesaran. Terus juga dari komposisi si bubuk-bubuknya, terus juga komposisi dari butternya. Nanti ada tuh suka yang bikin Dubai Chewy Cookie keras gitu kayak batu. Nah itu mungkin salah dari komposisinya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tricky juga sebenarnya.
0: Oke, meskipun itu dari marshmallow bisa jadi kayak batu.
1: Iya, betul.
0: Itu berarti salah di pemanasannya.
1: Iya, betul. Terlalu panas apinya ataupun bubuknya terlalu banyak, lebih banyak dari timbangan si marshmallow itu mungkin ya.
0: Oke, tapi aku juga penasaran nih, Dubai Chewy Cookie ini sebenarnya kulitnya tuh diapain sih? Dikukus di
1: kalau Dubai Chewy Cookie itu dimasak aja.
0: Nih dimasak tuh diapain?
1: Di teflon aja, dilelehin di teflon aja.
0: Dilelehin di teflon, terus abis itu dikasih kunafanya.
1: Ini nanya apa tadi?
0: Dubai Chewy Cookie.
1: Iya, kalau kulitnya marshmallow di teflon, masukin butter, masukin marshmallow, terus masukin si bubuk-bubuknya, cocoa powder dan susu. Abis itu kalau isinya si pistachio itu, kalau itu lumayan panjang sih kak. Pistachionya dulu di, kalau aku kan masih semuanya tekniknya manual ya, nggak beli yang instan gitu loh. Jadi aku kupasin dulu itu satu-satu pistachionya. Abis itu aku blender, aku kasih white coklat, terus baru dicampurin sama kunafanya itu.
0: Oke, kalau dibandingin dengan menggunakan, tadi kan sebelum menggunakan marshmallow pakainya mochi, lebih susah yang mana kak?
1: Jujur lebih ribet yang mochi, karena harus aku timbang dulu mochinya, adonannya, terus aku harus saring dulu supaya nggak ada gumpalan-gumpalannya, terus aku harus kukus dulu, terus yang paling lama yang bikin tangan panas tuh karena kita harus ngalisin si mochi itu dalam keadaan panas gitu. Aku sebagai Gen Z, aku aduh udah deh makasih ya, aduh aku yang gampang-gampang aja deh gitu.
0: Oh sebenarnya jadi lebih simple yang pakai marshmallow ya justru ya. Dan manisnya udah manis dari si marshmallow-nya, iya, gak usah ditambahin pemanis yang lain juga.
1: Kalau yang suka manis ya, tapi sejauh ini sih yang mereka yang kurang suka manis pun aman-aman aja sih sama Dubai Chewy Cookie itu.
0: Oke, teman Pro 2, seru juga ya. Nah, kamu mungkin penasaran juga dengan produknya dari Salwa ini bentuknya seperti apa. Kalau kamu udah biasa ngelihat Dubai Chewy Cookie yang lain, kayaknya kamu juga harus lihat nih Dubai Chewy Cookie-nya punya Salwa. Nah, di meja udah ada nih, udah disediain sama Salwa biar kamu bisa ngelihat langsung ya. Boleh dikasih tahu dong itu ada apa aja yang ada di meja.
1: Kalau ini ada brownies. Browniesnya sebenarnya ini ukuran 10x10. Tapi aku jualnya ukuran 20x10 sama ukuran 20x20.
0: Oke.
1: Dan beserta toppingnya itu. Terus ini ada Dubai Chewy Cookie aku.
0: Oke. Bikin Dubai Chewy Cookie satu biji itu butuh berapa lama?
1: Cepet sih kak,
0: cepet ya?
1: 10 menit juga udah jadi.
0: Oh iya?
1: Kalau asalkan isinya udah ada, isinya udah ready kita di freezerin gitu.
0: Oh isiannya itu yang bikin kerannya adalah karena di freezer?
1: Enggak juga? Di freezer karena lebih biar lebih gampang aja nanti pas dibalut sama si marshmallow-nya. Tapi kalau crunchy-nya dari kunafanya.
0: Oke, Dubai Chewy Cookie yang dibikin oleh Kak Salwa ini bisa bertahan berapa lama sih kalau di suhu ruang?
1: Kalau di suhu ruang aku sih nggak menyarankan lama-lama ya. Aku menyarankan paling 2 hari. Tapi sebenarnya dia dalam jangka waktu panjang pun dia awet gitu. Tapi aku lebih merekomendasikan untuk memasukkan ke dalam kulkas. Nanti dari kulkas kalau mau dimakan atau disajikan itu diangetin di microwave. Tapi kemarin sih ada yang ngomong dari customer kalau beliau nanya kenapa sih kak, kok kulitnya gak keras gitu loh. Padahal udah aku masukin kulkas katanya. Aku juga bingung gak, kok bisa ya? Aku juga gak tahu, gak pernah coba.
0: Soalnya jujur ya, aku juga pernah beli Dubai Chewy Cookie yang versi keras. Ada yang keras, emang kayak dia tuh jatuhnya bukan kayak gak chewy, kayak judulnya kan chewy. Namanya juga chewy, harusnya chewy dong. Itu gak chewy, tapi kayak kayak lebih ke kita makan cookies aja gitu. Jadi keras emang, tapi ada yang emang cuy juga. Mm-hmm. Nah, boleh dong dikasih sedikit mungkin rahasia kali ya,
1: aku apa yang bikin nih cuy? Rahasianya tuh apa gitu loh? Yang pasti sih dari tadi ya, dari si apinya tuh jangan panas-panas gitu loh. Pada saat udah memasukkan si bubuk-bubuknya itu, dipastiin apinya sudah mati gitu. Jadi nggak terlalu mengeras gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Mas Melo udah asal leleh aja gitu. Mm-hmm. Terus habis itu matiin kompornya, terus masukin bubuk-bubuknya. Terus juga jangan terlalu besar banget, sedang, di bawah sedang juga sih si apinya.
0: Tapi ada ini gak sih jenis marshmallow tertentu untuk yang dipakai buat dibuat cuy cookie?
1: Kalau aku selalu pakainya merek Chom Chom, karena yang lebih bagusnya itu sih. Karena ada beberapa yang aku tonton ya, marshmallow itu ada yang gak meleleh gitu. Mungkin entah kenapa, tapi dia gak bisa digunain buat Dubai cuy cookie.
0: Oh, berarti yang cepat leleh ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi kan biasanya marshmallow itu kan ada yang macam-macam ya warnanya ya, ada yang pink, ada yang putih. Nah, itu enggak akan mempengaruhi.
1: Kalau yang aku udah pakai itu ada com-com rainbow. Itu enggak mempengaruhi sih sebenarnya, karena komposisinya tetap sama, hanya ada tambahan pewarna aja gitu.
0: Oh,
1: tapi rasanya tetap
0: okay
1: sama.
0: Oke, itu kalau untuk Dubai Chewy Cookie. Boleh dikasih saran gak ya, kalau menurut kamu ya Salwa ya, kita makan Dubai Chewy Cookie ini lebih enak dimakan anget atau lebih enak dimakan dingin?
1: Udah pasti anget, karena dia lebih chewy, lebih apa ya, kalau di bahasa kita molor, lumer gitu lah, kayak gitu, lebih enak aja sih.
0: Oh, aku baru tahu, karena dari kemarin-kemarin itu, karena menurut aku kayaknya enakan dari kulkas gitu loh. Jadi karena kalau crunchy-nya kita gigit ya, keras gitu. Kalau dari kulkas tuh berasa kayak ice cream gitu loh, Kak.
1: Iya, kalau yang mochi baru aku rekomendasiin masuk ke kulkas dulu sih, karena kulit mochinya kan jadi lebih dingin gitu ya, jadi lebih enak. Tapi kalau yang buat Dubai Chewy Cookie, karena dia dasarnya dari marshmallow, aku nggak rekomendasiin untuk dari kulkas langsung dimakan gitu. Tapi ada aja sih yang suka-suka aja gitu loh.
0: Oh, baik. Nah, itu kalau Dubai Chewy Cookie. Kalau brownies sendiri, ini bisa bertahan sampai berapa lama?
1: Kalau brownies itu bisa 2 minggu di dalam kulkas. Aku rekomendasiin juga 1 minggu di suhu ruang. Gak mau aku lama-lama, gak mau, karena lebih mentingin kualitasnya sih, Kak. Tapi kalau misalkan customer mau menyimpan itu lama-lama silakan, tapi itu ditanggung sendiri gitu ya.
0: Oh,
1: tapi aku pastiin aman-aman aja sebenarnya gitu.
0: Maksimal 1 minggu ya kalau di kulkas.
1: Kalau di kulkas 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu.
1: Yeah.
0: Oke. Nah, kalau tadi udah ngebahas soal produk-produknya Kak Salwa, teman Pro 2. Nanti kita bahas juga nih soal bisnisnya seperti apa nanti di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Kira-kira mau pesennya di mana, Kak? Kira-kira harganya berapa? Boleh juga di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa banget gabung aja komentar langsung di YouTube RRI Banten.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Santai Siang Muda Kreatif ya, barengan sama Kak Salwa Fitriana, owner dari Tasty Show. Tasty Show, teman Pro 2 ya. Tasty Wow, kok show sih? Tasty Wow, teman Pro 2. Dan tadi di awal udah di spill banyak banget produk-produknya Kak Salwa. Ada brownies, ada juga cookies, ada juga Dubai Chewy Cookie, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kalau kita ngobrolin soal saingan ya, ini sejauh ini gimana nih Salwa sebagai owner juga ya, sebagai pembuat juga, kamu menghadapi persaingan di luar sana gimana? Sekarang kan banyak banget juga yang jualan cookies banyak, yang jualan brownies juga banyak, yang jualan Dubai Chewy Cookie juga banyak. Gimana tuh?
1: Kalau buat masalah persaingan sih sebenarnya ya udah-udah aja ya, karena kan rezekinya beda-beda gitu. Semoga ada rezekinya untuk kita masing-masing gitu. Tapi kalau aku sih tetap di harganya yang aku mau. Aku menempatkan diri aku sebagai customer, aku maunya harganya murah tapi enak gitu loh. Dan aku bisa mempresentasikan hal tersebut gitu loh. Jadi alhamdulillah banyak masih banyak yang repeat order sih sampai sekarang. Tapi kalau untuk soal rasa juga alhamdulillahnya masih jadi pemenangnya buat customer-customer aku tercinta gitu.
0: Wah, keren, keren banget. Tapi sejauh ini customernya dari mana aja?
1: Banyak sih, bahkan sampai ada yang dibawa ke Jakarta gitu loh. Terus ada yang udah nanya-nanya dari luar-luar Serang juga banyak sebenarnya.
0: Rata-rata dari mana?
1: Rata-rata tetap dari Serang sih, kalau rata-rata kebanyakannya.
0: Oke, okay. Awal kamu pertama kali ngejualinnya itu di Instagram tadi, iya, sempat di ini ya, di share ya. Ke teman-teman juga nggak? Maksudnya apa ya, by mulut ke mulut gak?
1: Iya betul, soalnya juga

0: waktu awal-awal itu aku minta tolong buat adalah orang yang sangat berpengaruh gitu di Serang gitu ya, yang bisa promosikan dagangan aku gitu. Jadi aku minta tolong, tolong dong teh promosiin gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah juga followers beliau banyak gitu. Jadi dipromosikan oleh tetehnya gitu.
1: Oh, berarti kamu juga memanfaatkan influencer ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, nah sampai sejauh ini dari 2023 sampai 2026, menurut kamu sendiri secara pribadi ya, ada peningkatan gak terkait dengan penjualan gitu-gitu tuh?
0: Tentu ada, karena juga kan aku terus kembangin menu-menu aku yang lebih-lebih lagi booming-boomingnya, happening-happeningnya gitu. Terus juga aku tetap nomor satu, aku tetap memberikan harga murah gitu. Aku sampai dimarahin sama kakak-kakak aku kayak, ini tuh jangan dijual segini, kamu dapat batis gimana gitu. Gak apa-apa, aman-aman.
1: Tapi emang misalnya Dubai Chewy Cookie aja ya, biasanya kan orang ngejualnya 40 sampai 60 ribu atau bahkan 80 ribu. Kamu ngambil, kamu memutuskan harga 35 ribu, ya, itu dapat untung. Bahasa kasarnya gitu ya, dapat untung.
0: Untung, alhamdulillah masih untung.
1: Oke. Oke, baik. Nah, ini juga balik lagi tadi sempat di-spill terkait dengan inovasi, terkait dengan produk-produk dari Salwa sendiri. Ini kamu gimana untuk mengembangkan inovasi dari produk-produk kamu biar beda daripada yang lain?
0: Yang pasti tadi tetap dari soal harga ya, tapi terus juga dari soal rasa, aku bakal jamin ke customer-customer aku kalau ini tuh enak gitu loh, karena aku tuh ngejual apa yang aku rasain, apa yang aku menurut aku enak gitu loh. Kalau menurut aku gak enak, aku gak bakal jual gitu loh. Tapi kalau menurut aku udah enak, pasti aku jual. Sebenarnya gak ada yang lebih spesifik banget bedanya, sama-sama aja. Cuman mungkin dari harga dan juga rasa, pasti beda-beda itu.
1: Oke, tapi sempat aku cek-cek di Instagramnya ya, teman Produa di Testy Wow. Itu ada menu, tadi sempat di-spill juga sih di segmen sebelumnya. Jadi ada strawberry, terus ada Dubai Chewy cookie-nya, ada lumeran coklatnya. Ya, nah, ini idenya dari siapa nih?
0: Dari itu sebenarnya usulan dari influencer. Coba dong jual ini gitu loh. Habis itu emang sekarang lagi happening juga kan ya. Jadi coba deh gitu.
1: Itu namanya apa?
0: Dubai Chocoberry.
1: Oh, Dubai Chocoberry, ya, dan peminatnya banyak banget.
0: Ambil lebih banyak dari Dubai Chewy Cookie sih, karena juga dia baru ya. Jadi banyak orang yang ngincer dengan mungkin harganya juga lebih murah gitu loh. Karena kan di luar sana dijualnya tuh 40 ke atas gitu kayaknya.
1: Tapi kalau di Testy Wow
0: 35 sama.
1: Oh, sama 35.000. Kalau aku sebagai konsumen kayaknya memang aku lebih memilih yang apa, Dubai Chocoberry, karena rasanya itu bakalan lebih variatif.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya Dubai Chewy Cookie kan lebih ke manis dan crunchy ya, dan chewy gitu ya. Tapi kalau di Dubai Chocoberry itu ada rasa asem-asemnya, ada seger-segernya dari si strawberry ini. Oke. Nah, ini masih ngomongin soal produk-produknya Kak Salwa. Kedepan ada nggak sih produk yang pengen dibikin?
0: Baru kemarin sih launching roti. Kebetulan aku tuh baru pertama kali ini aku mengikuti kelas baking gitu kan. Akhirnya aku coba-coba dapat roti, terus wah ini enak banget gitu. Rotinya tuh dia tipikal yang gak serat, tapi dia tuh lembut-lembut, pokoknya lembut, enak aja pokoknya enak aja. Terus habis itu ya udah aku coba dulu kemarin, terus alhamdulillah sih pada suka.
1: Lebih susah mana bikin roti sama brownies?
0: Tentu lebih susah roti.
1: Lebih susah roti. Iya. Kalau dari segi bahan lebih rumit?
0: Dari roti juga, karena roti itu kita mainnya di ragi. Kalau misalkan overproofing itu nanti akhirnya jelek.
1: Oke, jadi emang harus hati-hati
0: ya, betul.
1: Prosesnya ya, sebelum di oven aja udah harus hati-hati banget ya.
0: Betul.
1: Oke, berarti nggak cemplung-cemplung doang?
0: Nggak, kali ini nggak. Oke, aku yakin ini nggak. Ini susah.
1: Nah, oke, aku juga penasaran nih soal omset. Ini boleh nggak sih dibocorin sebagai anak muda ya, udah punya usaha bisnis di perdesertan ini? Omsetnya udah nyampe berapa? Kalau boleh tahu.
0: Udah nyampe berapa? Jutaan mungkin ya.
1: Sebulan?
0: Kok ya. Karena satu kali open PO aja, misalkan satu minggu gitu ya, satu minggu satu kali open PO gitu. Ini omset kotor ya, omset kotor tuh udah sampai 2 juta sih.
1: Oke, lumayan juga ya.
0: Cuman kan juga dari sisi bahannya emang premium semua, jadi ya 50-50 aja.
1: Oh, I see. Nah, ini tadi juga sempat dibocorin ya pas on air. Jadi Kak Salwa ini bisa dibilang fresh graduate ya.
0: Iya, betul.
1: Baru lulus tahun ini.
0: Iya, betul.
1: 2026.
0: Iya, betul.
1: Wait. Gak kepikiran, pernah kepikiran untuk nyari kerja enggak atau lebih pengen fokus di sini aja?
0: Kalau sekarang sih mentalnya lagi aduh kayaknya mau nyari kerja aja gitu kan, karena banyak juga akhir-akhir ini tuh aku lagi mentalnya down banget karena banyaknya pesaing-pesaing itu gitu. Terus habis itu mereka juga lebih bukannya di gerai tokonya mereka masing-masing gitu loh. Kalau aku kan masih produksi rumahan dan juga open PO, mungkin kalahnya di situ ya. Tapi sambil cari-cari kerja juga, aku juga sambil kembangin juga sih. Jadi sambilan aja.
1: Tapi emang jurusan yang kamu ambil juga berhubungan dengan permasakan, tata boga?
0: Enggak.
1: Apa jurusannya kalau boleh tahu?
0: Aku administrasi pajak.
1: Oh. Oke, baik. Tapi bisa jadi dong, siapa tahu ya, who knows, ke depan kan punya usaha tuh, punya store misalnya, kan ngurusin pajaknya juga kamu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Udah tahu ya regulasinya seperti apa, udah ngerti gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini tadi udah ngobrol soal omset, inovasi. Nah, ini juga nih, tadi sempat di-spill terkait dengan pemesanan. Kalau untuk pemesanan sendiri, tadi juga dikatakan bahwa open PO-nya
0: H-3-2.
1: Berarti H-1 enggak bisa dong?
0: Bisa, tapi aku tuh selalu buat di story, silakan keep sebelum kehabisan, karena H-1 tuh udah pasti kehabisan terus.
1: Oh, berarti kamu kasih ini ya, semacam kuota.
0: Iya.
1: Jadi untuk open satu kali open PO, kuotanya sampai berapa piece?
0: Sampai 50.
1: 50 piece?
0: Iya.
1: Dengan jenis apapun?
0: Iya.
1: Berarti 50 piece itu jumlah dari sekian banyak semua jenis pesanan.
0: Kalau buat open PO akhir-akhir ini kan aku lebih fokusin ke Dubai Chia Cookie sama Dubai Choco Berry aja sih. Kalau misalkan brownies made by order aja.
1: Oh, jadi misalnya aku pengen nih besok dibikinin brownies khusus gitu ya.
0: Bisa.
1: Oh. Okay. Nah, tapi kalau untuk harga kira-kira range-nya, kalau tadi Dubai Chia Cookie sama Choco Berry, Dubai Choco Berry udah dibocorin ya, sekitar Rp35.000. Nah, tapi kalau untuk menu yang lain misalnya kayak roti manis, terus kayak brownies, cookies, itu range harganya dari berapa sampai berapa?
0: Kalau buat brownies itu yang 20x10 itu Rp60.000. Kalau 20x20 itu Rp90.000. Aku juga ada Dubai Chocolate Brownies. Itu tuh sempat happening juga di Arab. Jadi influencer tersebut juga minta ke aku buat bikinin, coba dong bikinin gitu. Alhamdulillahnya mereka pada suka. Yang kangen-kangen kota Arab juga pada suka nih. Terus itu ya udah sempat rame. Terus aku jualnya 70 dan itu pun masih di komentar, ini jualnya kemurahan kata mereka gitu.
1: Oh, okay.
0: Terus itu tetap sih aku tetap jual 70.000. Terus apa lagi ya? Cookies 9.000 semuanya all item.
1: Maksudnya 9.000 itu all item, maksudnya berbagai jenis.
0: Iya.
1: Rasa.
0: Iya, betul. Terus roti 8.000.
1: Oke, kalau untuk cookiesnya sendiri ada macamnya apa aja?
0: Ada cookies double coklat, ada cookies lotus, ada cookies, aduh aku lupa nama-namanya. Ada cookies
1: red velvet nggak?
0: Iya, red velvet 9.000 juga sama satu lagi tuh cookies monster. Ada 4.
1: Apa tuh cookies monster?
0: Monster tuh yang kartun monster itu loh.
1: Tapi dia ditempelin gitu ya di cookiesnya.
0: Ada matanya gitu loh, ada mata. Terus ada warnanya toska kebiru-biruan kayak gitu.
1: Baik. Ini ada nih yang tanya di WhatsAppnya Pro 2FM 081-1145-1016 dari Naila di Serang. Selamat siang Kak. Kak, apakah ada batas ordernya untuk satu orang harus berapa piece minimal?
0: Oh, nggak ada sih. Kadang juga banyak yang borong sampai 20-an Dubai piece gitu ya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalnya tiba-tiba cuma pesan satu doang, emang bisa?
0: Oh, bisa. Tapi harus pada saat kita open PO. Hmm. Karena aku cuman bikin, cuman produksi itu saat mau open PO aja. Karena aku nggak mau kelamaan disimpan stok-stok di kulkas gitu loh.
1: Dalam satu bulan berapa kali PO?
0: 4-6.
1: Oh, berarti bisa jadi satu minggu itu bisa dua kali ya, open betul. PO ya? Ya. Oke, okay. Kalau minggu ini udah open PO?
0: Besok open PO, tapi sudah habis.
1: Sudah close?
0: Ya.
1: Emang udah di-share? Gak terima gitu ya gue ya?
0: Sudah diborong, jadi sudah habis.
1: Oh ya, sayang banget. Jadi open PO-nya kapan lagi nih?
0: Minggu depan open PO.
1: Oke, nah tahu open PO enggaknya kapan dan di mana itu di mana?
0: Itu ada di Instagramnya Tasty Wow.
1: Apa nih?
0: Selalu
1: Instagramnya?
0: Tasty Wow.
1: Tasty Wow.
0: Iya.
1: Ya. Oke, dibuat teman Pro 2 yang pengen pesan, pengen tahu kapan open PO-nya, tinggal buka aja @tastywow. Tastinya yeah. Biasa ya, yeah. TASTI.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, oke. Okay. Nah, ini terkait dengan target ke depan, gimana nih? Tapi tahan dulu ya.
0: Oke.
1: Dimocorinya di segmen berikutnya di teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana. Buat kita semuanya stay di sini dulu dan juga buat kamunya stay di sini dulu ya. Nanti bakalan kita kulik lebih dalam lagi target ke depannya seperti apa. Apakah ada inovasi terbaru atau ada harga spesial? Apalagi di bulan Agustus ya. Apakah ada promo? Kita lihat aja nanti teman Pro 2 ya. Stay di sini dulu di Pro 2 FM.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Oke, Tuan Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang Muda Kreatif barengan sama Salwa Fitriana, owner dari Tasty Wow. Dan tadi udah sempat di-spill terkait dengan produk, udah. Terkait dengan omset juga udah. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal target nih ya. Tapi sebelum kita ngebahas soal target, ini udah ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Aku sapa dulu dari Putri. Selamat siang, Kak. Kak, kalau misalnya mau order, ini nanti pengirimannya seperti apa? Apakah langsung dari Tasty Wow-nya atau kita sendiri yang ngambil?
1: Kalau untuk pengiriman, kita tuh ada dua opsi. Yang pertama, yang opsi paling sering, itu self pick up dari customer-customernya. Bisa datang langsung ke rumah produksi kami di Taman Lopang Indah. Bisa juga pakai Gojek, Grab, atau Maxim gitu. Tapi di hari-hari tertentu, kalau misalkan pengirimannya banyak dari kami pribadi, dari Tasty Wow, itu kita kirim juga. Harganya, ongkirnya lebih murah sih dari ojol-ojol gitu.
0: Oke, tapi ada minimal nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Kalau misalnya pun beli satu doang, satu biji doang ya?
1: Boleh, gitu. Tapi ya ada ongkirnya tetap.
0: Tetap ada ongkirnya ya. Oke, nah ini juga ada yang pengen nanya lagi dari Maya. Oke, selamat siang, Kak, mau nanya kalau untuk Dubai Chewy Cookie, misalnya aku bawa sampai keluar kota, sampai ke Malang, ini kira-kira aman gak, Kak, dengan perjalanan darat?
1: Aman sih, Kak, aman.
0: Gak bakalan.
1: Asal jangan diputer-puter aja. Hancur. Soalnya keponakan aku ada, aku kasih kan, dia tuh emang hobi banget gitu makan Dubai Chewy Cookie. Udah tuh dia bawa pulang, dia puter-puter gitu di plastik. Itu jangan diputer-puter gitu. Aku menangis tuh lihat itu ya. Ya Allah.
0: Udah bikinnya capek ya. Diputer-puter jadi hancur. Tapi kalau dia ditaruh di mobil atau ditaruh di bis ya, itu kan anget ya, katakanlah suhunya kan anget. Jadi itu aman, gak aman. Bakalan meleleh atau jadi lengket gitu enggak?
1: Enggak. Lebih ke chewy.
0: Ya. Jadi justru lebih chewy.
1: Iya.
0: Oke, bisa tuh ya buat oleh-oleh ya Maya ya. Oke. Nah, ini aku nanya lagi nih terkait dengan target ke depan. Target ke depan seperti apa? Apakah mau bikin inovasi-inovasi produk terbaru atau pengennya buka store?
1: Kalau buat target, mungkin buka store aku ada buat target ya, tapi pelan-pelan dulu gitu sambil cari-cari juga tempatnya gitu. Tapi sebenarnya aku lebih ke ya udah jalanin aja gitu, let it flow aja gitu. Tapi untuk target buka outletnya pasti ada, cuman terlihat pelan-pelan dulu ya.
0: Gitu. Tapi kalau dari segi produk gimana nih? Apakah bakalan ada produk baru?
1: Mungkin ada seiring berjalannya waktu juga sih, lihat juga dari pasarnya bagaimana gitu. Kalau misalkan pun ada yang baru, pasti Tasty Wow ada yang baru.
0: Oke, jadi ngikutin tren yang emang lagi booming ya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya sih lucu sih teman Pro 2 kalau misal kamu nyari di mana-mana belum ada nih di sekarang, ya udah pesan aja di Tasty Wow pasti dibikinin ya.
1: Betul. Aku juga kan tadi udah sempat bilang juga kalau aku bikin sesuai request customer. Customer mau apa pasti aku bikinin gitu.
0: Oke, lucu juga nih teman Pro 2. Oke, Salwa, ada nggak sih tips dan juga trik mungkin ya buat teman-teman di luar sana? Dari segi usia kan kamu masih muda ya, terus fresh graduate juga, ada nggak sih tips and trik buat teman-teman di luar sana yang juga fresh graduate mungkin atau yang masih kuliah tapi pengen buka usaha tapi kayak maju mundur nggak maju. Nah ini gimana nih tips dan triknya?
1: Mungkin kalau dari aku udah jalanin aja gitu loh, maju aja dulu, gimana kita ke depannya, rezeki kita ke depannya itu tuh pasti udah diatur sama Allah gitu loh, sama Tuhan. Apa ya, ya udah aja gitu loh, udah jalanin aja gitu, kalau kamu mau pasti bisa kok gitu, kalau kamu mau pasti bisa.
0: Oke,
1: jangan cuman wacana. Aduh, aku pengen ini. Aduh, aku pengen ini ya. Aduh, aku pengen uang nih. Jangan gitu loh. Ayo kerja gitu loh. Gak apa-apa kok dimulai dari kecil gitu. Emang ada mundur-mundurnya, ada maju mundur. Tapi gak apa-apa. Pasti kalau udah rezekinya, kalau udah jalannya pasti bisa gitu loh.
0: Oke, ini apa ya, semacam insight juga nih buat gue dan juga buat teman-teman di luar sana kalau pengen buka usaha. kenapa enggak dimulai dari sekarang aja ya, gitu ya. Kalau emang ada perasaan buat mundur, coba deh maju aja, jangan mundur. Oke, thank you banget ya buat Kak Salwa udah mampir ke Studio Pro 2 FM. Semoga targetnya benar-benar bisa tercapai.
1: Amin.
0: Berharap store-nya ada di mana-mana. Biar nanti kalau aku jalan-jalan kemana-mana pun bisa ketemu dengan produk-produknya Salwa ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, thank you banget Salwa. Selamat siang. Bye-bye. Oke, Tuan Pro 2, seru banget ya obrolan bareng Salwa Fitriana. Tadi adalah owner dari Tastiwo. Nah, buat kamu yang belum sempat ngikutin dari awal sampai akhir, tenang aja, kamu bisa nonton langsung di YouTube RRI Banten. So, gak mungkin ketinggalan ya dari awal sampai akhirnya. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena Santai Siang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. So, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Santai Siang.
3: Santai lah. Santai aja dulu. Back to back.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

0: teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Waktunya santai siang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post

0: kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Michael Baker ini menyamai 3 legenda timnas Indonesia dengan mencetak hat-trick pada babak grup Piala AFF 2026. Jadi 3 legenda yang dimaksud itu adalah Bambang Pamungkas, kemudian Budi Sudarsono, dan juga Ilham Jaya Kesuma. Nah, ketiganya itu sama-sama mencetak hat-trick ya pada babak grup Piala AFF. Nah, BP, sapaan akrab Bambang, ini mencetak hat-trick dalam Piala AFF 2002. Jadi dalam laga lawan Laos pada 17 Desember 2002, BP itu mencetak 3 gol dalam kemenangan 4-2 teman Pro 2. Nah, selanjutnya dalam Piala AFF 2004, ada Ilham yang mencetak hat-trick juga nih. 3 gol tersebut dicetak oleh Ilham dalam laga melawan Kamboja untuk kemenangan 8-0 pada 13 Desember 2004. Nah, 4 tahun berselang, Piala AFF 2008, Budi ini mencetak hat-trick juga nih teman Pro 2. Jadi pemain berjulukan Piton tersebut mencetak 3 gol ke gawang Kamboja pada 7 Desember untuk kemenangan 4-0 untuk Indonesia. Nah, setelah itu tidak ada lagi pemain Indonesia mencetak hat-trick dalam Piala AFF. Akhirnya Michael ya menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick lagi setelah 18 tahun atau bisa dibilang 7 edisi. Jadi Michael ini mencetak hat-trick pada laga pertama Indonesia Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor kemarin di hari Senin teman Pro 2. Dan laga ini diakhiri tim Merah Putih dengan kemenangan 5-1. Wow, gokil ya. Ini tuh sekaligus menjadikan Michael sebagai pemain pertama Indonesia yang mengukir hat-trick dalam laga pertama Piala AFF. Jadi sejak Piala AFF 1996, baru Michael nih yang mengukir rekor tersebut teman Pro 2. Gokil. Masih ngobrolin soal kemenangan Indonesia di babak grup Piala AFF 2026. Stay di sini dulu ya teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nabila Takia dan Cegil, teman Pro 2, baru saja hadir ya. Ini tuh spesial banget buat kamu. Reminder juga sih buat kamu yang emang ngefans banget dengan Nabila Takia, jangan sampai kelewatan ya, karena bakal ada Nabila Takia yang mampir di studio Pro 2 FM. Guys, don't miss it ya. Karena Nabila Takia dan juga beberapa artis, beberapa singer dari Indonesian Idol bakalan mampir ke studio Pro 2 FM. Selain Nabila Takia, bakalan ada siapa lagi? Bakalan ada Rimar, ada Nicky Becker, ada Josh Flow, ada Nake, ada Major, ada Excelo, ada Kerris, dan masih banyak lagi lainnya. So, jangan sampai kelewatan hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Pantengin terus aja 101,6 atau juga kamu bisa langsung dengerin via streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, atau kamu juga bisa datang aja langsung ke studio Pro 2 FM buat seru-seruan bareng mereka, teman Pro 2, sambil ngintip-ngintip aktivitas apa aja sih yang bakalan mereka lakukan di studio. So, don't go anywhere ya. 3 Kamis 30 Juli 2026 jam 10 sampai jam 12 siang. So, don't miss it.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Timnas Indonesia ini memang kemarin sukses ya memetik poin penuh di laga lawan Kamboja. Nah, lalu apa nih laga berikutnya bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026? Jadi memang usaha atau apa ya perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 itu nggak cukup berhenti melawan Kamboja kemarin ya, karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Timnas Indonesia agar bisa mendapatkan gelar juara. Gak usah muluk-muluk ke gelar juara deh, ke part berikutnya deh, ke final atau bahkan semifinal teman Pro 2. Nah, skuad Garuda ini berhasil mengawali perjalanan di Piala AFF dengan baik ya. Jadi mereka ini bisa mematahkan Kamboja dengan skor telak 5-1 teman Pro 2. Gokil. Nah, kemenangan itu membuat Timnas Indonesia bisa percaya diri untuk menatap laga berikutnya. Nah, duel berikutnya Timnas Indonesia ini bakalan menghadapi Timor Leste. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, sebenarnya Timor Leste ini berstatus sebagai tuan rumah ya di laga tersebut. Namun pertandingan yang akan berlangsung ini bakalan dimainkan di Konburi, Thailand. Jadi melihat perbandingan hasil kedua tim di laga perdana antara Timnas Indonesia dengan Timor Leste, ini sebenarnya Timnas Indonesia punya peluang yang bagus nih untuk kembali memetik poin penuh. Jadi tambahan 3 angka ini jelas akan memperlebar peluang Indonesia lolos ke babak semifinal teman Pro 2. Karena di laga pertama kemarin Timor Leste itu kalah telak dengan skor 0-7. Jadi mereka bahkan sudah kebobolan 5 gol di laga babak pertama teman Pro 2. Jadi laga lawan Timor Leste ini juga bisa dibilang laga terakhir bagi Timnas Indonesia untuk mematangkan tim. Kenapa? Pasalnya 2 laga terakhir nantinya juga adalah duel melawan Vietnam dan juga Singapura. Nah, duel ini bakal jadi duel yang menentukan kelolosan kedua tim ke babak semifinal Piala AFF 2026. Kalau kita ngobrolin soal sejarahnya ya, Timnas Indonesia ini belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Catatan terbaik skuad Garuda adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Berharap ya tahun ini benar-benar dipatahkan deh, gak usah ada runner-up lagi sih, please ya. Jadi juara aja gak sih? Cukup runner-upnya udah capek ya. Ya gak sih teman Pro 2? Ya semoga aja 2026 benar-benar bisa gong, bisa benar-benar mendapatkan gelar juara untuk di tahun ini teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dua film blockbuster Hollywood ya, Spider-Man Brand New Day dan juga The Odyssey, ini bersiap menghadapi Kung Fu Soccer yang saat ini menjadi jawara di box office China, teman Pro 2. Jadi kehadiran dua film tersebut berskala besar ini kian memanaskan peta persaingan penayangan musim panas 2026 ya, yang menjadi salah satu periode paling kompetitif di pasar China. Sebenarnya ini tuh bukan hanya di China aja ya, di Indonesia bisa dibilang ketiga film tersebut antara Spider-Man Brand New Day, kemudian The Odyssey dan juga Kung Fu Soccer ini bakalan ya bakalan bikin orang bingung sih mau nonton yang mana dulu ya teman Pro 2 ya. Ada yang mungkin memilih salah satu di antara tiga film tersebut, tapi ada juga yang lebih suka ya udah deh ditonton semuanya aja sama-sama bagus ya kan. Tapi teman Pro 2, ini kalau di China sendiri juga menjadi persaingan yang cukup ketat nih antara tiga film tersebut, antara The Odyssey, kemudian Spider-Man Brand New Day dan juga Kung Fu Soccer. Nah, Kung Fu Soccer sendiri ini memasuki pekan ketiganya, masih kokoh ya memimpin puncak tangga box office musim panas China bersama film lokal lainnya seperti animasi All Wishes Come True dan juga Dear You. Nah, dominasi film-film domestik ini juga berhasil mendorong total pendapatan box office musim panas yang luar biasa, bahkan sampai menembus angka 5,8 miliar yuan atau sekitar 15,48 triliun rupiah. Nah, kalau berdasarkan Global Times pada Senin kemarin itu memberitakan bahwa angka tersebut itu melonjak ya lebih dari 1 miliar yuan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Nah, sebagai penantang utama dari Hollywood, Spider-Man Brand New Day ini juga siap menggemparkan bioskop China mulai dari Rabu besok 29 Juli, 2 hari lebih cepat dibandingkan jadwal rilis di pasar Amerika Utara, teman Pro 2. Jadi film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya tersebut mengantongi modal awal yang cukup solid ya, dengan raihan pre-sale-nya dan pra-penayangannya itu udah menembus 70 juta yuan atau sekitar 186,9 miliar. Ini bisa dibilang menjadi tantangan tersendiri sih bagi industri film lokal di sana ya, karena bakalan saingan juga gitu loh. Nah, kira-kira kapan ya Spider-Man masuk di box office Indonesia, teman Pro 2? Kita tunggu aja kabar terbarunya, aku juga lagi nungguin sih, belum ngecek jadwal juga ya kira-kira kapan. Kalau di China kan hari Rabu besok ya, kita tunggu aja teman Pro 2. Aku sih nggak sabar pakai banget ya, pengen nonton Spider-Man yang versi terbaru.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Nadia Fatira, teman Pro2, lagu tanpa huruf R. Ini cocok banget buat kamu yang emang lagi menghindarin huruf R ya. Gak tahu kenapa, mungkin ada di antara kamu yang lagi trauma banget dengan nama yang pakai huruf R. Contohnya Rianti, gue dong ya. Tapi teman Pro2, kalau misalnya kamu lagi trauma sama seseorang, gak pengen ketemu sama sekali, ya menurut gue sih wajar ya. Sebenarnya kalau

sekarang siang ini, detik ini juga lo lagi ngerasain hal yang gue sebut tadi. Kalau emang iya, menurut gue sih nggak apa-apa aja sih. Ya kalau misalnya lo menghindar tapi terus ketemu, kayaknya jangan terus menghindar nggak sih teman berdua. Sesekali oke lah kalau emang kamu nggak pengen ketemu sama si dia, tapi kalau benar-benar pengen nggak ketemu sama sekali dalam hidup lo, berarti lo harus pindah dong ya, entah itu pindah sekolah, pindah kampus, pindah tempat tinggal, itu malah justru bikin lo makin ribet. Mending hidup apa adanya aja. Kalau emang lo nggak suka sama dia atau lo punya rasa sama dia dan gak mau ngungkapin, udah, berdamailah dengan diri lo sendiri. Widih, gue kayak motivator banget ya. Dan daripada lo stres dengan dia yang namanya dengan huruf R, mending lo nonton aja film terbaru dari Spider-Man, teman Pro 2. Karena menarik banget nih. Jadi ada salah satu band asal Indonesia, band rock alternatif For Revenge, ini resmi bergabung dalam promosi lokal film Spider-Man Brand New Day. Jadi melalui soundtrack lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day. Jadi lagu ini tuh bagian daftar original soundtrack film terbaru Spider-Man untuk Indonesia. Jadi keterlibatan tersebut itu diumumkan melalui akun resmi Sony Music Entertainment bersama dengan For Revenge kepada penggemar musik dan perfilman Indonesia. Sempat rame banget di media sosial yang ngobrolin soal ini. Jadi emang pengumuman ini tuh banyak banget yang antusias, apalagi fansnya For Revenge ya, mereka benar-benar kayak give applause gitu loh, kayak ngasih selamat gitu buat For Revenge bisa terlibat langsung dalam promosi film Spider-Man Brand New Day di Indonesia. Dan mereka ini kenapa antusias? Karena menjadi pencapaian penting ya bagi industri musik Indonesia di kancah perfilman internasional saat ini. Nah, lagu I Miss You Every Brand New Day itu dirilis hari ini, teman Pro 2, 28 Juli 2026. Sehari sebelum penayangannya dimulai. Itu artinya besok lo bisa dengerin, lo bisa nonton langsung Spider-Man Brand New Day. Nah, jadwal tersebut diharapkan meningkatkan antusiasme penggemar juga, sekaligus memperkenalkan karya dari For Revenge kepada penonton yang lebih luas di Indonesia. So, penasaran gak dengan lagu-lagunya For Revenge? Nanti yang terbaru bakalan gue putar. Tapi kita ketemu dulu ya dengan For Revenge yang itu dia gak sendirian, tapi barengan sama Elsa Japasal. So, this is Menunggu Giliran.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang nggak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin, seperti secangkir teh hijau, kita nggak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, sebanyak 350 warga Komplek Pondok Lakah Permai, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang secara berbondong-bondong dengan antusias mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG pemerintah Provinsi Banten di halaman Masjid Baitur Rahman pada Senin kemarin. Melalui program tersebut, masyarakat menjadi terbantu karena pelayanan kesehatan menjadi semakin dekat dan juga gratis, sehingga masyarakat bisa lebih bijak terhadap kondisi kesehatan.

Berdasarkan informasi dari rri.co.id, untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto itu, Pemprov Banten melalui kebijakan Gubernur Banten Andra Soni ini menjalankan program CKG di 253 puskesmas. Seluruh lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai SMA sederajat serta layanan telemedicine mobile yang mendatangi desa-desa dan komunitas khusus seperti masyarakat Baduy.

0: Informasi dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie naik satu tingkat ke peringkat ketiga dunia, sedangkan Muhammad Zaki Ubaidillah menembus ke posisi 25 dalam daftar peringkat terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF yang dirilis hari ini. Dalam peringkat BWF pada pekan ke-31, Jojo mengumpulkan 89.000 lebih poin. Dia bertukar posisi dengan wakil Denmark Anders Antonsen yang turun ke posisi keempat dengan 87.000 poin.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, teman Pro 2, kabar terbaru dari Ariana Grande. Ariana Grande diberitakan mengajukan gugatan terhadap dua individu yang diduga meretas berkas pribadi kolaboratornya dan menyebabkan bocornya konten-konten yang belum dirilis. Menurut siaran People, tim hukum bintang pop itu pada Senin kemarin menggugat dua pihak yang disebut sebagai John Doe yang diduga meretas berbagai akun digital pribadi fotografer dan juga produser yang telah bekerja sama erat dengan Ariana Grande. Menurut gugatan yang diajukan, kedua peretas telah mengakibatkan pencurian, penyebaran, dan juga eksploitasi konten yang belum dirilis secara melawan hukum. Grande mengklaim bahwa para peretas mendapatkan keuntungan dari berkas yang diretas setelah mereka menjual data dan konten pribadi di dark web dengan harga yang cukup signifikan. Menurut dokumen gugatan, konten yang diduga diretas termasuk lagu-lagu yang belum dirilis, kemudian foto-foto, serta rekaman video dan audio yang diambil selama proses kreatif yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Dalam dokumen gugatan disebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 45 lagu milik Ariana Grande yang belum dirilis telah diretas, dicuri, dan juga dibocorkan oleh para tergugat. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada Sore Ceria yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masuk di sore ceria. Kamu udah ngebayangin gak sih weekend besok mau jalan-jalannya kemana? Nah, ini ada aturan terbaru nih terkait dengan wisata di Kota Serang. Jadi kabar terbaru, pelanggar aturan wisata di Kota Serang itu bakalan didenda sampai 5 miliar rupiah. Waduh, gede banget ya dendanya ya. Tapi kira-kira ini pelanggarnya dalam bentuk apa nih? Nah, nanti bakalan aku kasih informasinya, tentunya selengkapnya di sini aja di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngobrolin soal tempat wisata ya. Di Serang ini juga banyak banget tempat wisata yang bisa kamu kunjungi. Ada beberapa orang yang merekomendasikan aku untuk jalan-jalannya di Serang aja. Bisa ke tempat pemancingan misalnya ya, atau juga ke tempat-tempat makan, okelah. Nah, teman-teman Pro 2, ini ada aturan terbaru terkait dengan wisata di Kota Serang. Jadi Pemkot Serang itu ingin memperketat aturan main bagi pelaku usaha pariwisata dan juga tempat hiburan nih. Gak tanggung-tanggung ya, denda maksimal bagi para pelanggar itu diusulkan melonjak tajam, bahkan sampai 5 miliar rupiah. Wow, ini tuh emang sengaja dipatok harga yang sangat mahal untuk denda ya, agar memberi efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat aturan, teman Pro 2. Jadi usulan tersebut itu dilontarkan oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi setelah rapat paripurna DPRD Kota Serang terkait dengan dua rancangan peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan usaha kepariwisataan atau PUK dan juga pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Jadi Budi menilai bahwa sanksi finansial dalam draft awal yang berkisar 150 juta hingga 1 miliar rupiah itu masih terlalu longgar, sehingga dirubah dendanya dinaikkan jadi 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Jadi ini emang agar ada efek jera, teman Pro 2. Nah, aturan ini cuma menyasar tempat hiburan malam, tapi ini nggak cuma menyasar tempat hiburan malam ya, tapi juga mencakup destinasi wisata religi, kemudian alam, olahraga, bahkan hingga perhotelan, dan juga event komersial. Nah, selain demi kepastian hukum, regulasi ini tuh diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD yang selama ini masih belum tergarap secara optimal. Nah, ngobrolin soal tempat wisata. Kadang-kadang kita tuh ke suatu tempat, entah itu dia itu katakanlah dia tuh kota atau kan ada ya orang itu yang emang jalan-jalan ke sebuah tempat karena itu tuh menarik, bukan hanya karena udaranya yang bersih, bukan karena ada wahananya yang seru, tapi kadang-kadang juga terkait dengan tata kelola kota bisa bikin kita tuh tertarik untuk datang jalan-jalan ke kota itu. Misalnya nih ya, kalau kamu ada impian pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen deh ke Tokyo ya kan, atau nggak gitu, gue pengen deh jalan-jalan ke Paris gitu kan, karena pengen ngelihat Menara Eiffel atau ngelihat New York dengan tata kelola kotanya. Wah, dan ini mungkin juga who knows, beberapa tahun ke depan itu bisa menjadi daya tarik juga nih bagi wisatawan-wisatawan lokal maupun di luar Banten ya, untuk datang ke Kota Serang. Salah satunya ini yang jadi daya tarik juga sih ya, dengan adanya Royal Baru itu ada banyak banget orang-orang yang akhirnya berbondong-bondong jajan di sana, weekend nongkrong di sana ya kan, karena tata kelola desainnya tuh bagus, kemudian pedestriannya udah rapi banget, terus lampu-lampunya lucu-lucu, jadi ya bisa dibilang tempat yang cocok banget buat foto-foto. Nah, kabar terbarunya nih teman Pro 2, salah satu kalau kita jalan-jalan ke sebuah tempat itu adalah tentang kerapian, ya kan? Apalagi kalau ngobrolin soal kabel. Nah, jadi kabar terbaru penataan kabel di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, kabarnya juga selesai nih. Seperti apakah informasinya? Jangan kemana-mana ya, setelah beberapa track deh gue kasih buat lo. Stay di sini dulu di Pro 2 FM.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Oke, teman Pro 2, masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat sore nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di 101,6, atau juga buat kamu yang lagi di jalan, lagi buru-buru banget nih pengen pulang padahal belum jam pulang. Pengen pulang tapi belum jam pulang, tapi udah di jalan, berarti lu kabur ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Yang lagi di luar kota sambil dengerin Pro 2 FM via streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, selamat sore aja buat kamu. Nah ini nih, jalan-jalan ke kota Serang itu sekarang udah dimanjain dengan pemandangan yang menurut gue sih enak dipandang ya, apalagi kalau weekend terus lo jalan-jalan ke Royal Baru itu kayaknya seru sih, jajanannya banyak ya teman Pro 2. Terus ada aja kayak semacam Mbak Kunti ikutan nongol di situ, jadi seru-seru aja sih, bisa foto-foto bareng ya kan. Nah lagi-lagi nih teman Pro 2, kabel semrawut di kota Serang ini mulai digenjot nih, salah satunya penataan kabel di Jalan Ahmad Yani. Kini pengerjaannya udah mulai selesai ya. Jadi pengerjaannya bergeser ke ruas jalan protokol lainnya. Koordinator Daerah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel Banten, Dani, itu menyebut bahwa pemetaan seluruh vendor pemilik jaringan menjadi langkah awal sebelum kabel-kabel tersebut ditanam. Jadi Abjatel itu bergerak sesuai dengan arahan Pemkot dan pihaknya ini masih memetakan dulu ya vendor mana aja yang punya jaringan di lapangan. Nah Jalan Ahmad Yani udah beres nih teman Pro 2, dan sekarang kabarnya lanjut dari kawasan Alun-Alun sampai dengan Pandean. Beuh, semakin gak sabar nih, gak ada kabel semrawut itu adalah kebahagiaan yang terhakiki gitu ya. Jadi seneng gitu kalau lihat kotanya itu bersih, gak ada kabel-kabel kemana-mana, gak apa ya, gak semrawut kayak rambut gue. Jadi kayak indah banget gitu loh. Nah Dani tuh menegaskan bahwa program ini bukan sekedar mengikat atau merapikan kabel yang menjuntai di tiang, melainkan memindahkan seluruh jaringan ke saluran utilitas bawah tanah demi keamanan dan juga estetika kota. Wah, berasa di BSD gak sih? Nah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi juga mengatakan bahwa infrastruktur saluran bawah tanah ini tuh dibangun lewat kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani ya, itu emang disiapkan sebagai proyek percontohan sebelum menyasar ke wilayah lain. Oke. Gak sabar, karena kebetulan kalau dari Alun-Alun sampai Pandean itu adalah jalur-jalur yang sering banget gue lewatin kalau lagi belanja ya. Kalau lagi jalan-jalan, seneng banget kalau misalnya jalan-jalan lewat situ terus gak ngelihat kabel-kabel semrawut lagi. Ditunggu deh, semoga di depan RRI juga segera rapi ya teman Pro 2. Di depan rumah gue juga semoga segera rapi di daerah Ciracas. Mungkin lo juga berharap yang sama ya, semoga di daerah lo juga segera rapi dan ya kita bangga aja punya kota yang indah dan juga bersih. Setuju gak teman Pro 2?
1: 加油，春运动 ，game， 运动。

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Gak usah keliling jauh-jauh teman Pro 2, cukup di kota Serang aja. Apalagi nanti di hari Kamis, jangan keluar kota deh, cukup di sini aja. Karena di studio Pro 2 FM nanti di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 bakalan rame banget. Ada siapa aja sih? Bakalan ada Rimar, ada Nabila Takia, ada Josh Flow, ada Extolo, ada Nake, ada Medra, dan juga ada Kendris. Plus juga ada Nicky Becker. Tuh, bakalan seru-seruan bareng di Studio Pro 2 FM dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Buat kamu yang emang ngefans banget sama mereka, datang aja langsung ke Studio Pro 2 FM ya, di Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, teman Pro 2. Atau kalau emang gak sempet banget nih, ya udah cukup dengerin aja di 101,6, atau kamu bisa langsung juga dengerin via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan.

Hati-hati di jalan, teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan sendirian, nyetir sambil ngelamun, jangan ngelamun yang enggak-enggak ya, karena bahaya banget kalau lagi nyetir sambil ngelamun, teman Pro 2. Apalagi ngebayangin lo ditemenin sama si doi, tapi si doinya udah punya, aduh sedih banget pasti ya. Kayaknya better kamu fokus aja dengan apa yang ada di depan kamu, teman Pro 2. Kalau yang ada di depan adalah mobil dan kamu harus berhenti, kasih jarak sedikit, karena kehidupan itu juga butuh jarak, ya enggak sih? Kalau lagi macet-macetan aja butuh jarak biar enggak nabrak. Kalau kehidupan butuh jarak biar kamu tuh ada jeda untuk istirahat, dan biar kamu tuh bisa introspeksi diri, bisa apa ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu muhasabah. Ya kan, kalau misalnya lu ngerjain sesuatu atau apapun itulah ya, lu mikir terus dipikir terus sampai benar-benar overthinking, sampai benar-benar capek, lu tuh sebenarnya butuh rehat, butuh jeda sedikit untuk bernafas, untuk mengistirahatkan pikiran dan juga untuk mengistirahatkan hati kamu. So mending kamu tuh tetap dengerin Pro 2 FM aja sambil dengerin lagu-lagu enak. Nikmatin aja lagu-lagu enaknya tanpa harus no hard feeling aja gitu, teman Pro 2. Ya udah, nikmati, enjoy your day, enjoy your moment, enjoy your momen ini di saat kamu nyetir lagi sendirian. Ya udah, dinikmatin aja sambil dengerin lagu-lagu yang enak. Ya enggak sih, apalagi buat kamu ya nih sore hari ini tuh lagi dalam perjalanan menuju beberapa titik ya yang diprediksi bakalan terjadi hujan sedang hingga lebat, teman Pro 2. Nah ini kalau berdasarkan informasi dari BMKG untuk sore ini, teman Pro 2, ada beberapa wilayah nih yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan kilat atau juga petir serta angin kencang. Dan itu di Kabupaten Lebak, di Bojongmanik, lalu Cileles, Cimarga, Cikulur, dan sekitarnya. Sementara di Kabupaten Pandeglang, ini prediksi bakalan hujan di Bojong, Picung, kemudian Saketi, Cipecang, Cimanuk, Kaduhejo, Banjar, Pandeglang, Cadasari, Cisata, Karangtanjung, Mekarjaya, Koroncong, Majasari. Nah, kemudian di Kabupaten Serang ini juga diprediksi ada beberapa titik yang berpotensi hujan, itu di Petir, Tunjung Teja, Baros, dan sekitarnya. Nah buat kamu yang di sore hari ini gak lagi nyetir, lagi disetirin sama si doi, atau gak gitu lagi naik taksi online, dan bisa banget buat chat atau juga kirim VN atau bahkan foto, video, boleh banget kamu share nih, teman Pro 2, kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di sekitar kamu. Gabung aja ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga boleh banget gabung di Instagram @rri_pro2banten.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Hit Shuffler. Hit
1: Shuffler. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam 5 sore, teman Pro 2. Lagu-lagu enak, lagu-lagu dari tahun 2015 ya sampai tahun 2020 yang udah lama banget gak kamu dengar, bisa banget di request di sini di Hits Shuffle yang bakalan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

Yang lagi ngerasa sendirian aja teman Pro 2, gak usah galau ya. Karena kamu tuh gak sendirian, ada BAG yang selalu setia nemenin kamu ya. Lagu ini tuh hits banget dari era 2000-an. Bisa jadi lahirnya lagu ini tuh adalah kelahiran kamu. Karena emang lagu Sendiri Lagi yang dinyanyikan oleh BAG itu dirilis tahun 2008. Wow, udah lama banget ya. Tapi 10 tahun kemudian, itu artinya satu dekade ya. Di tahun 2018, BAG merilis kembali lagu yang berjudul sama, yaitu Sendiri Lagi. Cuman kalau zaman dulu tuh di 2008, BAG itu tulisannya tuh B-E-A-G-E. Spellingnya kayak gitu teman Pro 2. Tapi di tahun 2018 ketika dia merilis kembali lagu-lagunya, itu ganti, bukan B-A-G lagi tulisannya, tapi spellingnya itu cukup ditulis B-A dan juga G. Nah, tau gak sih teman Pro 2, lagu ini tuh yang Sendiri Lagi itu juga pernah di-recycle oleh Blink. Blink itu ada Sivia Aziza, kemudian ada juga 4 orang deh pokoknya. Jadi mereka itu merilis lagu ini dan juga sempat booming teman Pro 2. Nah, kalau kamu keingat Blink itu sebenarnya mereka tuh kebanyakan jebolan idola cilik. Jadi ada Agatha Priscilia, ada Ivy Alisa, ada juga Ashila Z, kemudian Sivia Aziza dan juga Feby Rastanti. Mereka pernah membawakan lagu Sendiri Lagi ini di recycle gitu ya, di sekitar tahun 2012-an, 2013 kalau gak salah. Alright, kalau kamu juga masih kangen dengan lagu-lagu yang agak lama, boleh banget buat request ya di 081-1145-1016. Gue tungguin sampai di jam 7 malam teman Pro 2. Sambil gue sapa dulu yang udah gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Hai, selamat sore dari 087771 sekian. Ini mau ngasih info nih Kak, buat yang lagi di jalan di simpang 4 Boru Curug Kota Serang ini masih terpantau lancar dua arah. Kemudian dari ini untuk arah yang menuju RS Pemda ini juga terpantau lancar. Oke, thank you banget. Nah, ini buat kamu juga yang lagi di jalan, gak lagi nyetir, boleh banget nih kasih foto, video, atau juga VN aja kalau ribet ngetik ya. Langsung VN aja kasih tahu di tempat kamu kira-kira lancar gak sih kondisi arus lalu lintasnya atau justru macet banget. Biasanya kalau macet banget tuh di daerah-daerah di Ciracas nih ya, di depannya RR itu biasanya macet banget teman Pro 2. Terus lagi di daerah di depannya Pasar Kepandian itu juga biasanya macet banget. Terus lagi di tol Cilegon. Nah, ini di tol Cilegon Timur mau masuk mau keluar biasanya juga padat banget. Nah, kalau kamu kondisinya lagi di sana, detik ini juga boleh kasih informasinya sekaligus request ya. Lagu-lagu yang agak lama dari tahun 2015 sampai 2020 di 081 11 45 116. Yang lagi pengen dibuka hatinya atau yang lagi bingung mau ngebuka hati atau enggak, ada Yura Yunita.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Girls coming from Imagine Dragon with Believer, teman Pro 2. Spesial buat Reza yang baru aja gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Thank you banget Reza. Terus ada lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM, ada dari May, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu dari Nicki with Lose. Oke, ini juga udah lama banget sih aku gak ngedenger. Ini di tahun 2020 ya, pas awal-awal Nicki keluar, lagu Lost itu emang langsung boom banget teman Pro 2. Thank you. Ada juga dari Lia, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu Mau di Ayunda Perahu Kertas. Oke, lagu senja banget ya. Langsung galau ya. Oke, dia teman Pro 2, dua lagu bakalan gue puter buat lo. So, stay di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu lagi jenuh banget di sore menjelang malam kayak gini, teman Pro 2, ada mungkin kalanya, ada kalanya kamu berhenti sejenak dengan aktivitas yang biasanya sudah bikin kamu penat ya. Gak ada salahnya kamu tiba-tiba ngambil cuti, gak ada salahnya tiba-tiba ngambil cuti hanya untuk sekedar tiduran aja di rumah. Karena cuti itu gak harus karena ada alasan untuk liburan ya, ya gak sih? Kadang-kadang tubuh kita tuh butuh istirahat, begitu juga hati dan juga pikiran kita, teman Pro 2. Kalau emang kamu benar-benar lagi jenuh banget, buang deh semuanya yang bikin kamu jenuh. Ganti sesuatu dengan yang baru, suasana yang baru, atau dekorasi kamar yang baru, teman Pro 2. Atau hal yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan di sore hari ini, kalau biasanya kamu lewat jalan yang itu-itu aja, coba deh sedikit memutar. Misalnya kalau rumah kamu di Cilegon gitu ya, terus kerja kamu di Serang, gak ada salahnya kamu muter dulu ke Tangerang ya, ke Jakarta. Habis itu pulang ke Cilegon ya, jauh banget, Bo. Atau sekalian mampir dulu ke Bali, gak ada salahnya, teman Bro 2. Oke, masih di Hits Shuffle, lagu-lagu enak, lagu-lagu yang agak lawas, agak-agak lama, masih aku puterin buat kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM, hai, selamat senja. Widih, selamat senja, kayaknya enak senja beneran nih ya. Dari Putra yang pengen diputerin lagu James Arthur dengan Impossible. Oke, ini lagu 2013an ya, but it's okay, masih enak untuk didengerin, teman Pro 2. Pas banget nih buat kamu yang lagi pengen ngopi di pojokan sendiri. Selamat sore juga dari Raya, teman Pro 2, yang lagi ada di Sindang Hela katanya. Ini pengen diputerin lagu Halsey dengan Colors. Sayangnya buat semuanya aja, dan saya juga buat Kak Fitrinya. Alright. Oke deh, teman Pro 2, dua lagu buat kamu spesial. Kita ketemu dulu James Arthur with Impossible.

air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu suka banget dengan kucing ya, terus di sekitar kamu tuh banyak banget kucing atau kucingnya itu sering banget mengeong-ngeong, itu ternyata ada tanda-tandanya loh. Bisa jadi dia tuh lagi ngerasa kesakitan, atau bisa jadi dia tuh ngerasa lapar, teman Pro 2, atau bisa jadi dia justru lagi ngalamin stres atau ketakutan. Ada lagi kucing yang sering mengeong itu bisa jadi dia tuh lagi pengen bermain, dan bisa juga mereka itu lagi mengalami gangguan saluran kemih, atau bahkan bisa jadi dia itu lagi sakit ginjal. Nah, ada juga kucing yang sering mengeong itu bisa jadi karena dia pengen mendapatkan perhatian ya. Jadi emang harus dikenali beberapa tandanya, teman Pro 2. Nah, biasanya kalau untuk kucing yang tiba-tiba mengalami gangguan saluran kemih, masalah pada saluran kemih itu juga bisa membuat kucing lebih sering mengeong. Jadi kucing yang merasa nyeri saat buang air kecil atau buang air besar itu biasanya bakalan mengeong ketika berada di sekitar kotak pasir. Nah, kondisi ini tuh nggak boleh dianggap sepele, teman Pro 2, karena bisa menjadi tanda gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan dokter hewan. Kalau biasanya dia nggak mengeong kayak gitu, tiba-tiba sering banget mengeong-ngeong dan berisik banget, jangan dimarahin, kasihan teman Pro 2 ya. Mending dibawa, nggak ada salahnya dibawa ke dokter hewan, terus dicek tuh, takutnya ada something yang emang berbahaya buat kucing kamu gitu kan. Daripada kamu ngomel-ngomel terus, mending ya udah dikasih ke ahlinya aja, biar dapat pengobatan yang lebih pas gitu ya, biar dapat pengobatan yang lebih oke, lebih cocok lah ya buat kucing kamu, teman Pro 2. Sambil ngomongin soal kucing, ada yang lagi, mungkin ada yang lagi di jalan sambil bawa kucingnya mau divaksin nih ya kan, atau ada juga yang mau di steril mungkin ya, teman Pro 2 ya, sambil dengerin Pro 2 FM. Gue kasih buat kucing kamu deh, spesial buat kamu aja deh, teman Pro 2. Ada payung teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

Lagi musim flu ya teman Pro 2 ya, dimana-mana lagi pada sakit flu, ada yang udah mulai batuk-batuk pilek, udah ada yang mulai demam, udah ada yang mulai izin sakit. Semangat terus aja buat kamu yang harus terus bekerja ya. Kamu juga yang udah mulai masuk sekolah juga semangat terus aja teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan. Karena udah mulai banyak banget yang izin seperti yang aku bilang tadi ya. Udah mulai banyak banget yang bersin-bersin. Dan ya udah deh, intinya tetap jaga kesehatan buat kamu yang harus terus bekerja, harus terus tetap masuk sekolah, harus terus beraktivitas seperti sedia kala. So, enggak kerasa juga nih aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu di Pro 2 Hit Shuffle kali ini. Thank you banget buat lo yang udah request di Pro 2 FM. Dan terakhir, for the last teman Pro 2, satu track yang bakalan gue putar buat lo, spesial juga buat Andini yang baru aja gabung, yang ada di Cipocok. Request lagunya Fifth Harmony dengan Work From Home. Yang lagi berharap work from home meskipun lagi sakit, ini dia, spesial buat kamu. Gue Fitri Rianti pamit, see you, bye-bye, dan tentunya stay tune di Pro 2.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama yang datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tahun 2 yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Wisuda Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN pelantikan di kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kendati demikian, Bima Arya masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kesibukan kepala negara, dapat dipahami dinamika perubahan di lapangan. Seperti diketahui tahun 2002, IPDN berhasil mewisudai 1.404 mahasiswa pada sidang Senat Terbuka IPDN. Mereka berasal dari program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintah, program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, serta program Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan.

Lanjut ke kabar selanjutnya, tahun Pro 2017 melalui agensinya Playdis Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer DK dan Vernon. Pengumuman ini disampaikan melalui Weverse dengan Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada bulan Agustus, sedangkan DK tahun Pro 2 menyusul di bulan September mendatang. Playdis Entertainment menyampaikan Vernon dijadwalkan memulai masa dinas militernya pada 20 Agustus sesuai pengumuman resmi dari agensi. Sebelum memasuki masa tugas, ia tetap akan menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya.

0: Dan kabar ketiga tahun pra-2, penulis novel misteri asal Jepang, Keigo Higashino, meninggal dunia pada usia yang ke-68 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit. Melansir The Japan Times, Higashino menghembuskan napas terakhir pada hari Kamis dini hari. Sang penulis wafat akibat kanker kolorektal. Pihak keluarga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino, tahun pra-2, dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang. Sepanjang karirnya, ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun serial. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, tahun pra-2. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: sudah datang ke Pro 2.
1: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
2: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
3: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
1: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
2: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu
0: Asbak. Masih sering dipakai di FTV-FTV.
2: Ya.
0: Dan nyokap lu masih sering nonton?
1: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
1: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya kita nongkrong ya.
3: Di studio sebenarnya.
1: Di studio
0: mana tuh?
3: Di daerah Condet.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ada studio. Jadi
1: Studio Land namanya.
3: Namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
3: Bukan. Dulunya
0: oh, iya.
3: Punya band juga.
0: Punya band.
3: Saya punya band juga. Si Jovan punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
3: Condet,
0: wow.
3: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Bikin, langsung bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
3: Ya awalnya ngejam sih. Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
1: kita rekam yuk
3: lagu,
1: gitu
3: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima.
3: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
1: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
3: Betul,
0: beda
3: ya,
0: kayak band-band ya sekarang kan.
3: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
3: nyodorin
1: semuanya.
3: Semua
1: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
1: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
3: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi
3: ya.
0: Okay.
3: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
3: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
2: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: Dulu Metallica.
2: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
1: metal
2: nih.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
2: iya,
0: teman-teman.
3: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada di Asbak.
1: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
1: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan kotak, ya.
1: Kotak
0: angkasa,
1: duluan.
0: Angkasa.
1: Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
1: Hello.
0: S12.
1: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: udah 12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
1: Dai.
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label mm-hmm. sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih
0: kayak. Woy, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Dia nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
1: EP? Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
1: 7 ya. Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
0: ya?
1: 5
0: dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan?
1: Iya.
0: jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu lagu ciptaan lagu dari teman-teman Asbak Band juga?
1: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Cendekan Nenek bukan?
0: Nah ini karena biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2 ini lagunya udah banyak banget ya
1: kadang, tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?

0: harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Benang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
2: Ya.
1: Asbak apa?
2: Asbak Family.
1: Asbak Family. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ya ada, udah ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
0: Banyak sih.
1: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
2: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
0: oh, Medan ya?
2: Medan,
0: nah,
2: Medan. Itu di gunung, macet, memang ada pohon tumbang ternyata, itu nggak bisa jalan, kita jadi di tengah-tengah hutan, itu nggak bisa kemana-mana, terus selama berapa jam ya? Ada
0: 5 jam,
2: 5 jam, ya? 5 jam, 6 jam ya? Jadi kita stuck di situ aja.
1: Berhenti okay.
2: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana, karena kiri kanan hutan semua.
1: Dan mati lampu ya?
2: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
0: kota, stay,
2: kota berikutnya.
1: Oh, waktu itu.
2: Kemana sih waktu itu? Jadi kita waktu itu di
3: Rantau Prapat.
2: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
2: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu.
2: Mati lampu.
1: Apa yang kalian lakukan?
2: Waduh.
3: Pengen pup lagi.
2: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turki sendiri Asbak Benuan apa ada teman-teman lain?
0: Apa Papinka?
1: Papinka. Wah,
2: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah,
1: makanya kita sebut. Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
2: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang menonton,
2: nggak ada penontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
1: Jadi
3: dari mana nih orang yang datang?
1: Jadi awalnya
2: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung, apakah ada yang lupa lirik?
0: Wah, gua sering.
1: Atau ada yang
0: sering.
1: Ada yang salah kostum sendiri.
2: Kalau lupa lirik nih vokalis gua sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu. Blank aja gitu.
0: Blank aja.
1: Apa lalu semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
0: jangan kan gitu, di main TV aja gua suka lupa lirik. Gue karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang
0: dadakan. Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
3: Baru nge ya.
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
0: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
0: Hongkong.
3: Luar negeri.
1: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
2: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana, banyak banget ya.
3: Terus antusias mereka.
2: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
3: banyak.
2: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai penuh.
2: Sampai sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
2: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita ini dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
2: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
3: Dan hafal lagunya.
2: Dan hafal lagunya.
1: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagu?
0: Itu masalahnya.

0: Eh tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
1: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya?
1: Lumayan.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang mungkin belum.
2: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk band kita ya.
2: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
1: Beda. Okay. Jadi, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
1: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
2: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
1: Ketemu ya, band-band lain. Nah,
2: di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
1: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
2: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
2: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
2: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia. Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
1: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
1: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
2: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
2: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macam ya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share.
0: Iya.
2: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
3: Jawa ya.
2: Jawa.
0: Di Jawa.
1: Sumatera juga.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Bak Ben. Hey. Ben dari Jakarta, teman Bro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Bro 2. Hey. Wow. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana, gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke. Okay.
2: Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
0: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Aktif terus. Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin ya. Kan?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok,
3: bis lagi,
2: lagi.
0: Teh, gimana Teh? Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya,
1: cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya, aman aja ya.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Sikat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

Hansbach Band.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Bukan Lagi Rumahmu by Anmes Kamaleng tahun Pro 2 ini mengawali perjumpaan kita ya di tanggal 28 Juli 2026 ini. Happy banget rasanya gue, Nandu Putra, bisa nemenin kamu lagi di segmen Jaga Malam ya tahun Pro 2. Gak kerasa banget udah jam 8 dan ngomongin soal rumah nih kayak tadi judul dari lagu Anmes ya. Ada gak di antara kamu mungkin yang belum sampai rumah gara-gara masih kejebak macet? Emang iya ya di Serang semacet itu atau di Banten? Kecuali di Tangerang ya mungkin tahun Pro 2. Soalnya Tangerang kayaknya emang kota yang padat gitu ya. Tapi gak apa-apa, apapun kondisi kamu, Taman Pro 2 gue bakal tetap nemenin kamu lah sampai larut malam nanti ya. Dan buat kamu juga mungkin yang masih di jalan, terus udah mulai bad mood gara-gara macet atau gara-gara gak nyampe-nyampe rumah gitu ya, boleh banget request lagu lah seenggaknya biar mood kamu seenggaknya sedikit apa ya, ter-recovery gitu ya Taman Pro 2. Karena kalau macet plus bete tuh serasa hidup bumi itu, dunia tuh gak adil banget deh buat kita ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu Taman Pro 2 di Jaga Malam hari ini, atau mungkin mau sharing-sharing cerita, boleh juga langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga via Instagram aja di DM langsung Taman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 Banten di @rr_pro2banten.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 di Jaga Malam. Malam ini gue mau ngebahas satu istilah yang ini itu sebenarnya baru banget gue bukan pelajarin ya, nemu gitu ya, teman Pro 2 di salah satu postingan di Instagram sih. Jadi istilah mediocre atau mediocre ya, teman Pro 2. Jadi di situ tuh intinya bilang kalau yang ngeposting ini tuh ngerasa kalau dia tuh ya sebagai manusia yang mediocre. Nah, awalnya gue gak ngerti nih, teman Pro 2, apa sih mediocre itu gitu kan. Setelah gue pelajarin, tanya-tanya teman gitu ya, lihat-lihat di TikTok juga nih kayak apa nih penjelasannya. Jadi gue bisa ambil kesimpulan kalau yang dimaksud gitu ya manusia mediocre itu tuh manusia yang bisa dibilang biasa-biasa aja, teman Pro 2. Misal secara fisik ganteng banget enggak, ya kan? Yang sampai yang jelek banget juga enggak kok gitu tuh ya. Atau

secara bakat dia main, misal main musik bisa tapi gak jago gitu tuh ya, atau main bola bisa, main bola tapi gak jago gitu ya, biasa aja. Jadi bisa dibilang mungkin tanda kutip manusia-manusia nanggung ya. Nah jujur setelah baca itu, lihat itu, gue jadi ngerasa kayaknya gue juga tipe-tipe yang mediocre deh tahun pro 2. Karena gue ganteng pasti, jelek gak pasti. Nah kalau kamu sendiri tahun pro 2 gimana? Kamu relate gak sama istilah manusia mediocre ini gitu ya? Atau kamu ngerasa kayaknya gue gak mediocre deh, gue tuh ada sisi menonjolnya nih. Di mana menonjolnya tahun pro 2? Karena kalau gue sendiri, gue ngerasa gak tahu gue menonjol di sisi apa ya. Gue juga bingung tahun pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya pendapat, punya POV menarik ya soal manusia-manusia mediocre ini gitu ya, boleh dikasih tahu aja ke gue. Karena siapa tahu bisa jadi penjelasan lebih juga, bisa ngasih apa ya, POV baru juga. Karena gue juga sebenarnya belum begitu terlalu paham mendalam tentang teori manusia mediocre ini, yaitu cuma asumsi aja dan di awal tahun pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang tahu lebih dalam, boleh dikasih tahu ke gue dan ke tahun pro 2 yang lainnya. Jadi dikirimin aja tahun pro 2 POV kamu ke WhatsApp kita nih soal mediocre ini gitu ya, di 081 1145 1016.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kita masih lanjut ngomongin soal istilah mediocre ini ya, teman Pradua, yang kalau di FYP gue sih lagi sering banget lewat ya, teman Pradua. Atau kamu sekarang udah mulai scroll-scroll nih, cari-cari mediocre tuh apa gitu ya, kira-kira teman Pradua menurut apa ya, konten kreator nih di sosial media ini kira-kira mereka tuh punya apa ya, penjelasan mediocre tuh kan pasti beda-beda gitu. Tapi buat gue sih intinya sama ya, orang yang mediocre itu tuh sering diterjemahin sebagai orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, dan sehubungan sama hal itu, tahun Pradua, ternyata istilah soal jenis-jenis manusia sih kalau gue ini bilangnya ya, itu gak cuma mediocre doang, tapi ada 4 loh. Ini seenggaknya kalau gue temuin di Google ya, tahun Pradua, jadi ada mediocre, ada good, ada excellent, sama extraordinary. Nah, yang pertama itu kan istilah mediocre, tadi gue udah sempat bilang ya kalau mediocre itu tuh ya manusia yang biasa-biasa aja lah kayak gitu ya, nggak ada, mungkin belum ada, bukan nggak ada ya, belum ada sisi menonjolnya gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang mediocre itu orang yang gagal ya, tahun kedua enggak begitu juga konteksnya ya. Nah, manusia mediocre itu biasanya mereka yang menjalani hidup itu ya udah sekedar ngikutin arus aja. Misal kerja ya kerja, belajar ya belajar, tapi enggak terlalu punya keinginan untuk berkembang lebih jauh gitu. Tahun kedua kayaknya gua termasuk sih. Dan misalnya ada orang juga yang punya pekerjaan tapi enggak pernah mau belajar hal baru ya, ketika ada tantangan dia milih buat tanda kutip menghindar karena ngerasa udah yang penting gua aman deh, yang penting kerjaan gua aman-aman aja, enggak perlulah nyoba hal baru, enggak perlu nyoba tantangan gitu ya. Nah, itu bisa dibilang mediocre tahun kedua ya. Masalahnya tuh bukan karena dia biasa aja sih, tapi karena emang milih buat di situ dulu ya gitu ya, stagnan dulu nih kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada di atasnya mediocre itu good ya, tahun kedua. Nah, kalau manusia yang masuk definisi good ini, biasanya mereka itu udah mulai muncul apa ya, kayak kesadaran untuk berkembang, tahun kedua. Mereka tuh nggak mau stagnan aja nih hidupnya, udah mulai ada niatan muncul gitu ya. Mereka itu ya itu mau belajar, berusaha ngasih yang terbaik ya. Contohnya misal kalau lagi-lagi ya, kalau soal kerjaan, misal ada seorang pekerja yang selalu nyelesain tugas dengan baik, mau menerima masukan, terus apa ya, kayak dia ini memperbaiki diri secara kontinu gitu, tahun kedua, terus-terusan pokoknya ya. Nah, itu salah satu manusia yang masuk di kategori yang good gitu ya. Nah, ada lagi nih di atasnya good, tahun kedua, ada namanya itu excellent ya. Nah, manusia excellent ini tuh mereka yang gak cuman ngelakuin sesuatu tuh dengan baik, dengan benar doang gitu ya, tapi berusaha buat ngasih kualitas yang paling mentok rata kanan, yang terbaik pokoknya. Mereka tuh punya standar tinggi biasanya terhadap diri sendiri, tahun kedua ya, disiplin, entah itu konsisten, dan gak cepat puas. Bisa dibilang mungkin orang-orang perfeksionis masuknya ke sini kali ya, tahun kedua, gak bisa tuh ngelihat hal minus gitu atau hal kurang nih atas hasil kerja payah dia gitu ya. Nah, di atasnya lagi nih paling tinggi itu ada namanya extraordinary. Nah, kalau extraordinary ini bukan cuman soal menjadi hebat untuk diri sendiri, teman Pradua, tapi juga bisa ngasih dampak untuk orang banyak atau orang lain ya. Mereka ini biasanya punya visi yang besar, apa yang mereka lakukan tuh bisa nginspirasi, bisa ngebantu, atau malah bisa ngubah kehidupan banyak orang ya. Misal seseorang yang bikin usaha itu bukan cuman buat nyari keuntungan, tapi juga buat ngebuka lapangan kerja misalnya buat banyak orang gitu. Jadi buat kamu nih yang punya usaha-usaha, bisnis-bisnis apalagi yang udah besar gitu ya, ini bisa dibilang kamu masuk nih ke extraordinary ini ya, teman Pradua. Nah, teman Pradua, sebenarnya kita semua itu bisa berada di 4 posisi ini nih dalam bidang yang beda-beda gitu ya. Nggak berarti kalau kamu biasa-biasa aja di kerjaan, kamu adalah otomatis orang yang mediocre. Enggak, tapi lihat sisi lain, mungkin kamu extraordinary, misal di bidang olahraga kayak gitu ya. Mungkin, atau mungkin sebaliknya, mungkin kita di pekerjaan udah excellent gitu ya, tapi kalau dalam mengatur waktu, manajemen waktu tuh masih mediocre kayak gitu. Jadi nggak serta-merta kalau kamu ngerasa mediocre dalam segala bidang yang kamu tekunin, ya kamu mediocre gitu. Enggak ya, tahun kedua. Dan itu tuh bukan hal paten gitu ya. Kalau kamu mediocre, kamu bisa kok naik ke tingkat excellent, bisa naik ke extraordinary gitu ya. Jadi menurut gua malah orang-orang yang udah berada di titik tertinggi ini di hidupnya ya, meraih kesuksesan, itu pasti ngerasain dulu nih fase-fase mediocre, teman berdua. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana? Setuju gak nih sama statement gua barusan? Kalau menurut kamu statement aku nih kurang sesuai gitu, kurang pas, boleh kamu sharing aja. Ya, menurut kamu bener gak nih manusia itu terbagi ke 4
jenis ini, kategori ya, mediocre, good, excellent, sama extraordinary gitu, Taman Pradua. Anyway, sebelum lanjut di Jago Malam ini ada satu requestan lagu nih, Taman Pradua, dari teman kita nih, Kak Maya di Kaujon ya, dekat banget nih sama kantor RRI Banten ya, kebetulan. Ini minta diputerin lagunya, aduh, lagu galau lagi, Taman Pradua 420 featuring Cerita Utami. Ini kita lagi ngebahas soal mediocre-mediocre, soal hidup, tiba-tiba di request lagunya galau, gak apa-apa. Thank you buat Kak Maya sama requestannya. Dan buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu, tenang aja, Jaga Malam bakal masih lanjut sampai larut malam. Tinggal request aja lewat WhatsApp kita ya di 081 1145 1016. So ini dia requestan lagu dari Maya, 420 featuring Cerita Utami, Mangu.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: sih, pakai jas-jasnya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Allah. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
0: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, kita tadi sudahi dulu ya ngomongin soal mediocre, good, extraordinary, excellent gitu ya, kategori-kategori manusia nih. Sebenarnya kita masih lanjut sih ngebahas soal kategori manusia nih teman Pro 2, tapi enggak lagi ngebahas soal 4 jenis tadi nih. Ini ada 2 jenis lagi yang bisa dibilang masih kekonek lah, masih berhubungan gitu ya sama topik sebelumnya itu tentang manusia comfort zone.

Zone atau growth zone ya, intinya kamu ini sedang nyaman atau sedang bertumbuh tahun 2022. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa hidup itu berjalan gimana ya, kayak gitu-gitu aja, bangun, tidur, jalanin rutinitas, kuliah, kerja, sekolah gitu ya, terus lakuin pekerjaan yang sama, ketemu orang yang sama, terus tiba-tiba muncul nih pertanyaan di otak gitu ya, di hati tahun 2022. Mungkin pertanyaan misal kayak gini, kok gua gak berkembang ya? Nah, padahal sebenarnya bukan karena kita tuh gak punya kemampuan sih. Kadang masalahnya adalah kita tuh terlalu nyaman sama keadaan yang sekarang. Nah, hari ini gua mau ngobrol ini nih bareng sama kamu semua ya, tentang dua tipe manusia ini yang sering kita temuin ya di kehidupan sehari-hari, at least gitu ya, yaitu manusia comfort zone sama manusia yang growth zone ya. Pertanyaannya tahun 2022, kamu sekarang berada di zona nyaman atau sedang berada di zona pertumbuhan tahun 2022 ya? Nah, kalau yang pertama kita bahas, mungkin kita coba dari comfort zone dulu nih. Nah, kalau comfort zone atau zona nyaman itu tuh kondisi ketika seseorang itu ngerasa aman sama keadaan yang udah ada, nggak ada tekanan besar, nggak ada pressure yang segimananya gitu ya, nggak banyak resiko, dan semuanya tuh kerasa ringan-ringan aja, familiar-familiar aja. Misal ada seseorang yang sebenarnya tuh pengen coba kerjaan baru, mau coba belajar skill baru, atau mau mulai hal baru, bisnis kecil-kecilan, nyari sampingan, tapi akhirnya dia nggak jadi nih, ngurungin niatnya karena mikir, ah nanti aja dah gitu ya, takut gagal gua gitu, atau gak usah deh, yang sekarang aja udah cukup kok. Nah, ini yang sering kejadian ketika seseorang itu terlalu lama berada di comfort zone. Nah, sebelum lanjut ke growth zone, tahun 2022, gua mau tanya dulu, kamu sekarang lagi ada di comfort zone atau enggak nih?

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kita masih lanjut yang ngomongin soal comfort zone sama crowd zone ya. Tadi gue udah sedikit ngenalin kamu apa itu comfort zone ya. Intinya itu tuh kondisi di mana orang-orang itu ya berada di zona nyaman yang emang bisa dibilang salah atau enggaknya itu tergantung sih ya. Gue gak bisa ngehakimin atau gak bisa langsung nentuin itu salah atau enggak ya. Karena balik lagi ya, titik nyaman seorang tuh kan beda-beda. Tapi intinya kalau comfort zone itu tuh orang-orang yang emang kayak dia udah merasa cukup di situ aja. Kayaknya gak perlu deh mencoba hal baru, gak perlu deh kayaknya buat mengambil resiko baru lagi gitu ya. Nah sekarang kalau growth zone itu kebalikannya, teman-teman Pro 2 ya. Mungkin gampangnya ciri-ciri orang yang punya jiwa growth zone itu tuh pertama udah pasti mau belajar hal baru, teman Pro 2 ya. Mereka tuh kayak punya pemikiran contoh, mungkin gue belum bisa sekarang tapi gue masih bisa belajar. Nah kayak gitu ya. Mereka tuh nggak ngelihat kemampuan itu sebagai sesuatu yang tetap gitu, bisa ditingkatin gitu ya, teman Pro 2. Nah terus ciri-ciri selanjutnya itu berani buat menghadapi resiko baru, tantangan baru gitu ya. Orang yang tumbuh itu kan sebenarnya nggak selalu dapat jalan yang mudah ya, teman Pro 2. Nah mereka ini yang berada di fase growth zone itu tuh paham kalau kemampuan itu berkembang gitu. Ketika apa? Ketika kita itu menghadapi sesuatu yang sedikit lebih sulit dari biasanya, skillnya bakal berkembang. Jadi bisa dibilang mungkin kayak kita tuh gak bakal bisa jago kalau gak menghadapi suatu tantangan kayak gitu ya. Berarti menembus batas secara proses gitu loh, teman Pro 2. Nah ciri-ciri selanjutnya itu gak takut terlihat atau mengalami kegagalan. Orang yang berada di fase growth zone itu tuh ngerti nih, paham gitu ya, kalau jadi pemula itu tuh bagian dari proses. Jadi gak usah malu ya terlihat jadi pemula. Mungkin kita bisa jago di bidang A tapi kita pemula di B. Makanya orang-orang itu mau nih belajar supaya di bidang B tuh jago lagi gitu ya, teman berdua. Gak malu tuh buat mungkin mendapat cemoohan, mendapat perkataan, wih lo mah masih amatir gitu. Jadi mereka ini gak ngedown nih kalau mendapat perkataan kayak gitu, orang-orang yang berada di fase growth zone ini gitu ya. Nah dan yang terakhir itu pantang menyerah sih, teman Pro 2 gitu ya. Balik lagi ya, growth atau pertumbuhan gitu ya dalam kehidupan di teman Pro 2 gitu ya, entah itu karir, entah itu sekolah gitu ya, pasti kan ada hal-hal yang itu tuh sebelumnya tuh gak kebayang sama kita, ternyata bakal kita hadepin gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang berada di fase growth zone tuh dia gak pantang menyerah. Kalau dia mengalami tantangan yang gak pernah kepikiran, gak punya nih plan buat menghadapi tantangan itu, mereka tuh gak mundur tapi terus cari cara buat gimana nih ngelewatin tantangan ini kayak gitu ya. Nah kalau kamu sendiri tahun kedua kira-kira berada di mana nih? Kalau gue, kalau lo tanya gue pribadi, kayaknya gue sekarang lagi berada di fase comfort zone sih, tahun kedua, karena gue ngerasa growth zone gue tuh udah gue lakuin dulu, jadi gue berada di fase rehat dulu kayak gitu ya. Gue berada di zona nyaman dulu nih. Oke, teman Pro 2, itu dia sedikit topik ya, sedikit banyak topik soal comfort zone sama growth zone. Mungkin mudah-mudahan topik ini bisa jadi topik yang menarik, bisa jadi referensi bahan pemikiran baru juga buat kamu ya, teman Pro 2. Setelah ini kita masih lanjut di Jaga Malam, gak kerasa banget udah jam berapa nih? Udah jam 10, pas banget ya. Dan pas juga ini ada satu requestan lagu dari Sandi. Yang ini tadi puterin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya itu Drop Dead ya. Ini tuh lagu tahun 2025, masih baru banget ya. Thank you banget buat Sandi sama requestan lagunya. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi lagu pengantar tidur buat kamu, Sandi. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum sempet buat request lagu, tenang aja, masih banyak waktu sampai jam 11 malam nanti ya. So, tanpa banyak yapping lagi, ini dia requestan dari Sandi, teman Pro 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Eh, ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: 101,6 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya ini teman Pro 2 udah pukul 22 lewat 48 menit ya. Masih ada sedikit waktulah buat kamu yang mau request lagu-lagu pengantar tidur ya di penghujung malam hari ini teman Pro 2. Dan kebetulan ini gue di waktu-waktu penghujung malam ini kayak biasa ya gue mau kasih kamu yang ringan-ringan aja ya teman Pro 2. Informasi yang terkesan apa ya, bukan terkesan sih, yang sifatnya tuh intermezzo, ice breaking lah gitu ya, karena kamu udah ngantuk, nggak usah lah kita bahas yang berat-berat ya teman Pro 2. Jadi di sini gue mau ngebahas soal makanan yang cocok dimakan di malam hari, apalagi kamu lagi ngejalanin program diet ya teman Pro 2, entah itu kamu cowok atau cewek lah bebas, pokoknya lagi diet gitu ya. Nah, dan informasi ini gue kutip dari alodokter.com teman Pro 2 ya. Nah, yang pertama, kalau kamu mungkin malam ini gak bisa tidur karena lapar tapi diet, kamu bisa coba makan kentang kukus ya. Kentang kayak kita tahu emang sumber karbohidrat gitu ya, tapi seenggaknya kentang kukus ini solusi yang better dibanding kentang goreng atau french fries ya tahun Pro 2. Tapi balik lagi, makannya jangan terlalu banyak kalau emang kamu lagi program diet di malam hari kayak gini ya. Karena kandungan karbohidratnya emang kentang ini lumayan tinggi gitu ya. Selain ada serat, vitamin sama mineralnya ya tahun kedua. Jadi kalau kamu makan kentang kukus ya mungkin setengah porsi gitu ya boleh-boleh aja sih buat ngganjel perut gitu ya. Asal minumnya air putih, jangan air yang gula-gula nih tahun kedua. Gagal diet kalau gitu jatuhnya ya. Terus selanjutnya kalau kamu mau lebih sehat lagi gitu ya, gak mau ada karbohidratnya nih, maunya protein full, boleh makan dada ayam. Dan dada ayamnya jangan fried chicken ya kalau bisa. Kalau bisa sih ya dada kukus atau sop deh, gak apa-apa. Kalau kamu gak mau yang hambar rasanya dikukus, bisa di soto, di sop gitu ya. Biasanya sop juga kan isinya ada sayuran-sayuran gitu ya. Jadi boleh juga jadi makanan malam hari. Tapi ingat harus diatur juga porsinya. Jangan kamu makan soto ayamnya 2 mangkok juga. Sama aja bohong tahun kedua ya. Dan yang terakhir yang biasanya ini jadi andalan gue ya tahun kedua. Gue pernah ngejalanin program diet. Lapar malam hari itu gue makan telur. Tapi bukan telur ceplok atau telur dadar ya. Tapi telur kukus. Telur rebus maksudnya ya. Telur kukus juga boleh sih. Gue biasanya makan 2-3 telur rebus tahun kedua ya, kalau gue lagi lapar banget di malam hari. Buat gue sih itu cukup ya buat mengganjal lapar gitu tahun kedua. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini lagi ngejalanin program diet gitu ya, mudah-mudahan lancar ya, jangan keseringan cheat day tahun kedua. Dan buat kamu mungkin yang belum kepikiran buat diet, kalau kamu ngerasa postur badan kamu, bebek kamu tuh udah over ya, gak ada salahnya buat diet ya tahun kedua. Karena nurunin berat badan tuh jujur lebih susah daripada naikin berat badan tahun kedua ya.

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Tamper 2 di jam 22.55 menit ini, gue harus pamit undur diri. Thank you banget buat kamu Tamper 2 yang udah standby terus ya bareng RRI Pro 2 Banten. Happy banget rasanya gue bisa menemani tanggal tua kamu. Ya mudah-mudahan di tanggal tua ini sampai tanggal muda, nanti bentar lagi nih tanggal 1 Tamper 2, mood kamu masih kejaga dengan baik ya, dan mudah-mudahan isi dompet masih ada lah buat jajan-jajan seblak mah. Jangan lupa ya Tamper 2 buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita penyiar-penyiar yang keren-keren ini ya bakal nemenin kamu dari subuh sampai larut malam nanti. Dan jangan lupa buat download RRI digital ya di HP kamu, gratis, karena di situ kamu gak cuma bisa dengerin RRI Pro 2 Banten tapi bisa dengerin RRI Pro 2 mana aja ya, kota mana aja deh di Indonesia, seluruh Indonesia ya Tamper 2. Dan kamu juga bakal dapat update-update berita menarik di RRI digital. So Tamper 2, gue Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 melalui frekuensi FM 100.6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Muta'addi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat, ketika turun azab. Akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat, tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi. Akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita
membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari. Makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran, jemaah sekalian. Sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran. Itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menghayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga,
Tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Taala. Jangan lupa membaca qul wallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul wallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan qul wallahu ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran,
yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil-Quran, wa'izzana bil-Quran, warfa'na bil-Quran, wahfadna bil-Quran, wabarik lana wa fina wa alayna bil-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah akan memperkuat peran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai jalur utama distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran, mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, atlet bulu tangkis Putri Kusuma Wardani bertahan di peringkat ke-6 dunia daftar peringkat tunggal Putri Federasi Bulu Tangkis Dunia terbaru. Dan ini menjadi satu-satunya tunggal putri Indonesia yang berada dalam 50 besar dunia.

0: terakhir nomor 2 drama Korea Agent Kim Reactivated berpeluang berlanjut ke musim kedua. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 tengah dilakukan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Radio Benten, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Udah masuk di hari Rabu ya, di tanggal 29 Juli 2026. Ya, beberapa hari lagi teman Pradua menuju bulan Agustus. Masih di hari Sabtu nanti, baru tanggal 1 Agustus ya teman Pradua. Ya, semoga aja bisa memotivasi kamu biar lebih bersemangat lagi di akhir bulan ini gitu ya. Kayak, ayo semangat bentar lagi tanggal 1 teman Pradua. Dan biar makin semangat, sama aku Sarah Genevi yang bakal jadi teman terbaik kamu di Sepada.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Topra 2, aku mau kasih tau kamu untuk perakiran cuaca di hari ini ya, Topra 2, di hari Rabu, di tanggal 29 Juli 2026, dari BMKG sendiri nih, biar kamu tahu nanti kalau ada rencana aktivitas di luar ya. Untuk di pagi hari dari BMKG di Banten, diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan, Topra 2. Masuk ke siang hari, di Banten didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Pandeglang, Cimarga, Rangkas Bitung, Cibeber, dan juga Lebak Gedong. Jadi selain ada potensi hujan sedang yang bakal turun di siang hari, ada potensi hujan ringan juga, teman Pro 2. Yang berpotensi turun di beberapa daerah kayak di Mandalawangi, Cadasari, Lewi Damar, Cigemblong, Cikesal, Padarincang, Tiga Raksa, Pagedangan, dan juga Pamulang. Sedangkan malam hari dan dini hari, dari BMKG sendiri ini di Provinsi Banten bakal berawan, teman Pro 2. Karena masih ada potensi hujan, jadi BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada dengan potensi hujan sedang hingga lebat, teman Pro 2, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Lebak bagian utara dan timur. Terus juga kamu perlu waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang bagian utara, dan juga Kota Cilegon. Jadi itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dininya untuk kamu, teman Pro 2. Jangan lupa misalkan kamu mau keluar-keluar nanti siang, dicek lagi update cuaca dari BMKG sendiri. Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin, karena kayaknya aku ngelihat beberapa teman aku juga di kantor, teman main juga gitu, kayaknya lagi pada kena flu ya, gejala flu dan juga batuk, teman Pro 2. Jadi kamu juga jangan lupa untuk minum vitamin, jangan jajan sembarangan dulu biar badan kamu tetap fit, teman Pro 2.

0: Yang, nonton horor yuk.
1: Aduh Yang, tapi...
0: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
1: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi Yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan

biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik.

ini dua musisi Indonesia yang go internasional lah ya, teman berdua. Kayaknya gak cuma di dunia musik aja mereka berdua nyoba acting, teman berdua. Karena ini trailer perdana dari Richard season 4 yang menampilkan Alan Richan, kalau gak salah Richan, kalau gak salah ya, teman berdua. Aku lupa deh namanya siapa ya, yang utamanya itu pokoknya ini balik lagi sebagai Jack Richard, teman berdua. Tapi di trailer ini yang mencuri perhatian adalah kemunculannya Agnes Mo dan juga Anggun, teman berdua, untuk pertama kalinya gitu ya tampil bareng di cuplikan serial aksi tersebut, teman berdua. Jadi di serial ini Agnes Mo tuh bakal jadi karakter Lila Hot, teman berdua, sedangkan Anggun bakal jadi Amisa Hot sendiri gitu kan ya, ibu dari Lila sendiri. Wah, jadi Anggun sama Agnes Mo nih bakal jadi ibu dan anak di sini ya, teman berdua. Dan katanya sih di spoilernya ya, nanti mereka berdua ini bakal jadi sosok penting yang bakal berhadapan dengan Richard sendiri dalam alur cerita yang diadaptasi dari novel Gun Tomorrow-nya karya Lee Child sendiri, teman berdua. Richard season 4 nih ya dijadwalin di tanggal 12 Agustus nanti tayangnya, teman berdua. Dan ini kayak menandakan Agnes Mo dan juga Anggun gitu ya, teman berdua, yang kita tahu sebagai musisi ini bakal terjun ke dunia acting. Wah, kira-kira bakal sepecah apa gitu ya. Karena fun fact-nya sendiri, teman berdua, Agnes Mo ini ikut audisi atau casting ya di sini nih sebagai anonim. Jadi kayak dia tuh mau ngebuktiin skill acting dan juga bakatnya ya, yang dilihat untuk pertama kali bukan nama besarnya, bukan sebagai penyanyi gitu, teman berdua. Bahkan sutradara dan juga produsernya gitu ya baru tahu nama Agnes Mo setelah Do ini keterima castingnya, teman berdua.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku sekarang mau ngajak kamu ikutan vote di Spada, pilih lagu kamu ya, karena aku juga udah up di story Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Jadi ada 3 musisi yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, teman Pro 2. Ada Rimar, ada Kendris, dan juga Nabilah Takiyah yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, teman Pro 2. Karena